0: Besti, kamu tahu kan pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

105,42 RS Singa Reja Bro DFM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Bro 2 di jam 8 pagi kita bahas soal lingkungan hidup dan tentunya bahas sampah ya. Dan sampah itu sampai sekarang masih menjadi masalah untuk kita semua gitu guys. Bahkan dari segala lini pun juga masih mencari solusi yang terbaik gimana sih sebenarnya sampah ini untuk bisa diolah gitu ya. Dan memang sampah menjadi salah satu masalah yang makin dekat ya. Padahal persoalan sampah justru lebih besar daripada itu guys. Karena sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa mencemari tanah, air, kemudian menimbulkan bau, bahkan sampai kualitas lingkungan gitu ya. Dan setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari kemasan makanan, botol minuman, sampai barang yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi pertanyaannya, sampah ini mau dibuang kemana? Mau dikelola? Atau ya udah bakal terus jadi masalah.

0: Overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang nggak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu nggak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja. Spada.

Nah, kemudian ternyata sampah itu nggak selalu berarti sesuatu yang harus dibuang. Dan melalui konsep ekonomi sirkular, ya, barang yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan kembali, diperbaiki dan didaur ulang seperti yang lainnya, gitu ya. Salah satunya sampah juga bisa didaur ulang, guys. Punya jadi fungsi dan nilai baru juga, ya. Dan contohnya tuh kayak sampah organik bisa diolah jadi kompos. Terus kemudian sampah plastik bisa digunakan jadi karya seni atau mungkin juga bisa dijadikan bahan-bahan yang lain atau bisa dijadikan bahan dasar juga seperti untuk pembuatan salah satu perabotan atau yang lainnya, guys. Jadi artinya persoalan sampah itu bukan hanya sekedar tentang lingkungan tapi juga bagaimana kita membuka peluang, kreativitas dan juga usaha untuk lapangan pekerjaan, guys, sebenarnya ya. Jadi sampah itu bisa jadi peluang, guys, buat kamu yang peka dan juga mau belajar tentang sampah.

0: RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda Taman Produa untuk bisa melestarikan lingkungan dan salah satunya mengelola sampah ini, guys? Nah, sebenarnya enggak harus melakukan sesuatu yang besar, tapi kita mulai aja dari kebiasaan sederhana, yaitu membawa tumbler, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan mulai memilah sampah dari rumah. Nah, hal yang sederhana banget tapi sangat dampaknya itu sangat membuat lingkungan kita itu bersih gitu, guys. Dan anak muda juga punya kekuatan besar untuk melalui kreativitas dan juga media sosial, jadinya bisa untuk membuat suatu kreativitas dan bisa dijajakan di media sosial gitu, guys. Dan konten tentang gaya hidup ramah lingkungan, kegiatan bersih-bersih lingkungan, daur ulang, sampai bisnis kreatif dari barang bekas bisa jadi inspirasi buat kita dan orang lain ya. Jadi jangan berpikir kontribusi kita terlalu kecil untuk sebuah sampah, guys, tapi bagaimana caranya kita yang tadinya sampah menjadi cuan.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin 105,4 FM.
4: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

Oke, nomor 2 dan ini dia secara kesimpulan ya, kalau misalnya sampah memang masih bisa jadi memang menjadi masalah untuk saat ini, ya kalau bisa kita cari jalan keluarnya nomor 2 minimal dari diri sendiri dulu. Dan sampah juga bisa menjadi peluang buat kita semuanya, bukan hanya sekedar masalah, tapi bisa kamu jadikan cuan. Dan bukan masalah sampah doang yang teratasi, tapi masalah ekonomi kamu juga teratasi kan dengan sampah gitu guys. Jadi anak muda punya peran penting untuk perubahan, tidak hanya membutuhkan aturan tapi juga kebiasaan dan kesadaran masyarakat ya. Jadi kamu sebagai anak muda harus sadar juga kalau sampah itu adalah hal yang penting, harus kita selesaikan permasalahannya dan kalau bisa menguntungkan buat kamu. Oke, okay? Itu dia teman pro 2 dan sampai sini dulu saya nemenin kamu teman pro 2 ya pastinya. Dan jangan kemana-mana yang pastinya di nanti satu ada hits yang keren-keren banget yang bakal khusus aja puterin buat kamu. Sampai nanti juga di jam santai siang ya, bakal sama Kak Ita dengan informasi yang juga yang banyak banget buat kamu. Oke, okay? Station terus di Prodo FM and enjoy with the music.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan Dim 1609 Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!

0: melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin

Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.

0: Merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Pada.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Haryo, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia. Merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2020 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Now or never, I can't sleep.
2: Yang bikin pagi kamu makin seru.
3: Ketemu lagi di Spada berikutnya.
4: Spada, hanya di Progo FM, teman terbaik kamu. Spada.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau mager.
0: Ayo.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan tim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

saya, Kapolres Buleleng, AKBP Ruzi Gusman, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Waktunya Produa Hitlist.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita songsong Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang nggak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh, kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.
1: Single terbaru, RRI Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2020 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Satu hal yang paling kamu suka lakukan ketika punya waktu luang apa sih teman Produa? Mungkin ada yang suka menggambar, ada yang suka foto-foto, bikin video masak, bikin musik, desain, nulis, bikin kerajinan, atau mungkin ada yang suka otak-atik fashion dan bikin sesuatu sendiri. Awalnya sih mungkin cuman karena suka ya, karena gak ada target, gak ada deadline, dan gak ada yang nyuruh kita melakukan, hanya karena kita memang seneng. Tapi kemudian suatu hari ada orang yang bilang, eh ini bagus, bisa bikinin buat aku gak sih? Dari satu permintaan mulai ada yang bayar, kemudian datanglah pesanan berikutnya. Terus makin banyak orang yang tertarik, yang awalnya cuma hobi perlahan mulai menghasilkan uang. Nah, di titik ini muncullah pertanyaan, kalau sesuatu yang kita sukai sudah menghasilkan uang, apakah masih bisa disebut hobi? Atau jangan-jangan begitu sudah menjadi sumber penghasilan, semuanya berubah menjadi pekerjaan. Nah, ketika kreativitas mulai menghasilkan uang, ada hal-hal yang ikut muncul, tanggung jawab, kemudian deadline, permintaan orang lain, target, dan terkadang memang kita harus tetap berkarya meskipun sedang gak punya mood. Ini yang menarik untuk kita bahas ya, terutama untuk kamu anak muda yang sekarang punya banyak peluang di ekonomi kreatif ya, memang punya sesuatu yang disukai, kemudian ternyata ada orang lain yang bersedia membayar hasilnya. Itu tuh lama-lama sebenarnya adalah sesuatu pintu ya, satu pintu masuk ke ekonomi kreatif, sesuatu yang berawal dari kemampuan dan kesenangan pribadi bisa memiliki nilai ekonomi. Tapi menariknya gak semua hobi harus dijadikan pekerjaan, karena ada orang yang memang justru merasa hobinya menyenangkan selama tidak ada tekanan. Begitu harus menghasilkan uang, mereka malah merasa terbebani. Jadi keputusan untuk menjadikan hobi sebagai mata pencaharian sebenarnya kembali lagi kepada masing-masing orangnya seperti apa. Ya.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: What? Excuse me?

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Aku punya informasi nih, kabar baik yang datang dari Arema FC. Dua pemain yang sempat bikin tim medis was-was sekarang mulai menunjukkan perkembangan yang positif ya. Jadi Gustavo Henrique dan Alfeandra Dewangga berangsur pulih dan terus dipantau oleh tim medis Arema FC. Gustavo

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindre, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyambut beraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Teman berdua pindah ke lingkungan baru itu nggak selalu langsung nyaman ya, apalagi kalau soal cuaca. Hal ini juga sempat dirasain pemain Persija, ada Kerim Memija. Pemain asal Montenegro ini awalnya sih kesulitan beradaptasi dengan cuaca panas Jakarta. Tapi setelah menjalani latihan intensif selama sekitar sebulan, Memija akhirnya mulai terbiasa. Dukungan dari pelatih Shin Tae-yong dan rekan-rekan setimnya juga membantu proses adaptasi sekaligus meningkatkan kondisi fisiknya. Nah, hasilnya Memija mampu tampil cemerlang dan ikut berkontribusi dalam kemenangan Persija 1-0 atas Borneo FC Samarinda lewat umpan yang berujung pada gol Alexander Jeremy. Nah, teman berdua, ternyata adaptasi itu memang butuh waktu ya. Memang yang penting mau berproses dan terus mencoba, dan Memija sudah membuktikannya di lapangan.

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butut naga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Gak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar gak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

Oke, teman berdua, pernah kebayang gak sih hidup kamu yang biasa-biasa aja tiba-tiba berubah karena menang lotre? Nah, cerita seperti ini bakal hadir lewat drama Korea terbaru. Sele drama Korea The Ordinary Jackpot resmi tayang ya, teman berdua, di HBO Max mulai Kamis 10 September 2026. Ceritanya ngikutin kehidupan seorang karyawan biasa yang mendadak memenangkan hadiah utama undian lotre. Dari yang awalnya menjalani hidup seperti biasa, semuanya berubah setelah keberuntungan besar datang. Nah, serial ini ditulis sekaligus disutradarai sama Yeon Young Bing dengan jajaran pemain Lee Jun Hyuk, ada So Hyun Woo dan Oh Dae Won. Ceritanya juga adaptasi dong dari web novel karya dari Cho In Ha. Nah, teman berdua, kalau kamu tiba-tiba menang lotre dengan hadiah besar, kira-kira hal pertama apa sih yang bakal kamu lakukan?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya.

berupaya mencerdaskan masyarakat serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia. Merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Buat kamu teman Broadway yang dulunya baper banget sama The Seasons of the Sun, ada kabar menarik ya, karena drama Korea populer ini bakal hadir dalam versi film Indonesia. Disutradarai sama Hanung Bramantyo, film ini mempertemukan Dian Sastrowardoyo dan Reza Rahardian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar dunia militer. Ini bukan remake langsung ya, tapi adaptasi bebas dengan cerita yang dilokalkan sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dian memerankan Dr. Cahaya Diandra bersama Eva Celia dan Yosi Sudarso. Produksinya sudah rampung dan dijadwalkan tayang di bioskop di tahun 2027. Nah, penasaran gak sih sama drama Korea versi Indonesia?

KKI 105,4 FM Teman Pro 2. Terima kasih buat yang udah dengerin aku hari ini ya. Nanti kamu bakal ditemenin sama Kakak Zaki di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Itu sampai di jam 7 malam. Kita ketemu lagi besok di Sepada, jadi jangan kemana-mana. Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: 102,2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Informasi pertama, teman Pro 2, sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi warga sekolah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidro menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia berharap seluruh proses revitalisasi dapat diselesaikan tepat waktu sehingga fasilitas pendidikan yang diperbaiki segera dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pembukaan Prapekan Olahraga Provinsi Porprov Buleleng 2026 digelar bersamaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional Hornas 2026, Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang melibatkan 48 pengkap cabang olahraga ini menjadi bagian dari pemetaan atlet Buleleng menuju Porprov Bali ke-27 tahun 2027. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Porprov merupakan bagian dari proses pembinaan olahraga yang dirancang secara terencana, terprogram, terukur, dan berkelanjutan.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, semua masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun berada. Kali ini guys bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di hari ini guys, Jumat 11 September 2020. Wah, gimana kabarnya di hari Jumat ini teman Pro 2? Dari pagi sampai menit ke 11 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja ya. Semangat dan tentunya sehat selalu buat kamu semuanya di hari Jumat ini. Besok weekend guys, Sabtu Minggu kira-kira nih bakal kemana esok hari? Udah prepare jauh-jauh hari untuk agenda jalan-jalan besok menghabiskan akhir pekan atau belum teman Pro 2? Jadi silakan menikmati hari libur kamu besok ya teman Pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini aku mau share informasi buat kamu yang cukup bikin wah, kenapa gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, maraknya kasus kebakaran lahan di Buleleng, teman Pro 2, belakangan nih ternyata nih guys, enggak cuma dipicu sama cuaca kemarau terik aja. Jadi hasil penyelidikan dari Polres Buleleng ini menemukan adanya indikasi unsur kesengajaan dari oknum warga yang sengaja ngebakar lahan demi buka area perkebunan baru. Waduh, jangan ya kayak gini ya teman Pro 2 ya. Alasannya karena mereka ini percaya kalau abu bekas pembakaran ini bisa menyuburkan tanah pas musim hujan. Pas musim hujan datang nanti teman Pro 2 ya. Dan terkait hal itu, Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman ini menegaskan kalau ngebakar lahan sekecil apapun ukurannya ini tetap sebuah pelanggaran hukum teman Pro 2 ya. Apalagi di tengah cuaca kering kayak sekarang, percikan api kecil aduh bisa dengan cepat merambat ya teman Pro 2, dan tentunya bikin kebakaran yang hebat gitu guys. Dan untuk saat ini polisi masih memprioritaskan edukasi dan juga sosialisasi ke warga masyarakat. Tapi kalau imbauan ini terus diabaikan, sanksi tegas udah siap menanti para pelaku. Pokoknya buat teman Pro 2, jangan pernah membakar lahan ya dengan alasan apapun, sekecil apapun, karena dampaknya waduh ngeri guys.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita songsong Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu, kamu lagi dengerin sore, yeah. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo guys, masih di sore ceria Pro 2 RRI Cingaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-36 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku punya kabar gembira buat kamu pecinta olahraga di Buleleng, guys. Persiapan pembangunan sport center Lumbunan di Kelurahan Sukasade ini sekarang udah memasuki babak baru, teman Pro 2. Apa itu? Yaitu pembebasan lahan buat akses jalan utama, teman Pro 2. Lahan seluas 5,7 hektar milik Pemprov Bali ini siap disulap jadi sarana olahraga megah. Dan sekarang pihak KONI Buleleng lagi fokus mematangkan akses jalan. Akses jalan masuk ya, sepanjang 650 meter menuju lokasi, teman Pro 2. Dan tentunya kalau akses ini rampung, guys, bukan cuma fasilitas olahraganya ya yang makin keren, tapi roda perekonomian masyarakat juga pastinya bakal ikut terangkat. Kita tunggu aja.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

menang. Yo, what's the one, Produ masih di Sore Ceria Produ 2, era di Singaraja, teman terbaik kamu, pemenang teman Produ 2 dari Azhar di sore hari ini udah aku puterin buat kamu. Semoga vibes pemenang ini selalu datang sama teman Produ 2 yang selalu berusaha untuk mencapai semua keinginan atau cita-citanya ya teman Produ 2. Ya, pemenang ada kaitannya sama informasi kali ini teman Produ 2 buat kamu pecinta adrenalin dan dunia otomotif. Akhir pekan kamu dijamin bakal seru banget teman Produ 2 karena kejuaraan R-JOS 24 Bupati Buralengkap Grass Track and Motocross Championship 2026 ini siap digelar di tanggal 12 sampai 13 September alias besok ya teman Produ 2, di hari Sabtu sampai hari Minggu nanti. Di mana? Di sirkuit Jatimas Bengkale, Kubu Tambahan, teman Produ 2. Gak main-main guys, ratusan pebalap top dari tingkat lokal Bali sampai kancah nasional ini siap adu kecepatan di 31 kelas pertandingan. Wah, mantap nih. Ajang balap keren ini diselenggarakan sama IMI Buleleng sebagai tempat atau wadah pemanasan dan juga ya pencarian bibit atlet ya jelang Porprov Bali 2027 mendatang teman Produ 2. Jadi selain jadi penonton yang tentunya memicu adrenalin, event otomotif skala nasional ini juga jadi angin segar untuk apa ya, menggerakkan lah ekonomi warga sekitar mulai dari penginapannya sampai lapak-lapak UMKM di sekitar sirkuit. Gimana? Udah siap nonton keseruan balapan kencang-kencangan besok hari teman Produ 2? Jadi buat kami mungkin gak ada agenda khusus, silakan merapat gitu ya di 12 dan 13 September di mana? Di sirkuit Jatimas Bengkale, Kubu Tambahan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM. Hey, this is

Stefan Pasar Ibu, teman Pro 2. Iya lagi. Apalagi liriknya tadi, ku mulai jatuh hati gitu ya, teman. Aduh, jangan aku deh nyanyi teman Pro 2, nanti teman Pro 2 malah dimatiin radionya lagi ya. Dan kali ini buat kamu bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2. Selamat sore guys, menit ke-8 nih. Lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah, jam-jam sibuk. Sibuk pulang kerja maksudnya. Jadi udah rame nih jalanan, apalagi di spot-spot titik-titik yang memang macet selalu kalau pulang kerja, karena berbarengan sama teman-teman yang pulang kampus, sekolah, jadi satu tuh ya, ngumpul semuanya di jam 4 sore ya. Jadi buat kamu semangat abis ini nyampe rumah, silakan istirahat untuk menghabiskan waktu kamu, apalagi besok weekend, Sabtu Minggu teman Pro 2. Jadi udah kepikiran belum bakal kemana, sambil mikir-mikir nanti rebahan, besok kesini enak kali ya gitu ya guys ya. Dan tentunya untuk nemenin sore kamu masih banyak single koleksi Pro 2 juga yang bakal kuputerin untuk nemenin kamu sore hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu. Gimana udah pada nyampe rumah? Karena jam pulang kantor udah tadi jam 4 kayaknya sih, sekarang udah pada di rumah dengan aktivitas yang ada gitu ya, entah itu bersih-bersih, nyuci ataupun lagi makan sore hari ini teman Pro 2. Enjoy, silakan menikmati waktu kamu ya. Take your time teman Pro 2 ya. Gimana sambil buka medsos atau ngapain sore hari ini? Tapi kalau kita buka medsos apalagi ngelihat feed atau timeline media sosial, isinya banyak banget konten-konten tentang pencapaian orang lain ya teman Pro 2 ya. Mulai dari apa mungkin saldo, terus barang-barang branded, apa piala, pokoknya pencapaian-pencapaian yang kelihatannya keren gitulah ya. Bisa dibilang sih flexing dengan gaya baru teman Pro 2 ya. Flexing ini emang seru untuk ditonton teman Pro 2, tapi kadang kita bikin mikir juga nih, ini beneran karya nyata mereka atau sekadar pencitraan demi likes dan juga views aja sih teman Pro 2. Jadi di era yang serba tervisualisasi ya tuh, kayak dunia yang serba layar ini guys, garis antara berbagi kebahagiaan sama sekadar flexing emang ya bedanya tipis banget teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 juga harus ingat juga ya, nilai dari seseorang anak muda itu nggak diukur dari seberapa rame postingan kamu di medsos guys, tapi dari konsistensi dan juga dampak dari apa yang kamu kerjakan di dunia nyata teman Pro 2. Jadi sore hari ini kita mau bahas lebih ya, sharing lah istilahnya tentang itu ya teman Pro 2, tentang tren-tren flexing ini. Jadi kalau kamu punya pandangan lain langsung WhatsApp kita aja di 0811 3991054, nanti kita juga bahas ini dari berbagai sudut pandang. Enjoy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2020 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RNI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RNI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Guys, kita tadi masih bahas tentang flexing-flexing gitu ya, yang ada di medsos. Emang bedanya tipis flexing pamer sama ngajak orang untuk berbuat atau support, saling menyemangati lah untuk bisa sampai di titik itu yang sama gitu guys ya. Jadi kita mungkin kayak kita apa ya istilahnya, kita bedah tipis lah ya bedanya flexing kosong sama membangun portofolio prestasi yang valid. Jadi flexing ini biasanya cuma fokus ke hasil akhir yang kelihatannya mewah tanpa mau memperlihatkan prosesnya. Efeknya juga bertahannya bentar guys, cuma bikin orang ya terkesima di awal-awal beberapa detik doang, akhirnya lama-lama pasti lupa juga ya. Beda cerita kalau kamu fokus mencetak prestasi nyata gitu ya, apalagi buat kamu anak-anak muda gitu ya. Prestasi itu ada jejak prosesnya, ada kerja keras di balik layarnya, ada skill yang memang teruji, dan ada manfaat yang dirasakan banyak orang juga ya. Jadi orang yang punya karya atau rekam jejak yang solid ini gak perlu teriak-teriak pamer di medsos sana sini wawawewe ya teman berdua ya, karena kualitas karyanya sendiri yang bakal ngomong dan diakui secara alami. Jadi kamu tipe yang mana nih guys?

0: Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, masih di Sore Ceria Pro 2, Racing Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Gimana teman Pro 2? Sekarang udah menit ke-51, lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kalau ngomongin tentang flexing tadi sebenarnya gimana ya teman Pro 2? Ya mengapresiasi diri sendiri atas pencapaian yang didapat itu sah-sah aja. Dan perlu sih memang teman Pro 2 ya, tapi jadikan apresiasi itu sebagai cambuk alias bahan bakar ya untuk terus berkarya, bukan cuma buat konsumsi gaya-gayaan semata, apalagi cuma untuk postingan medsos gitu ya teman Pro 2. Pokoknya kita sama-sama beralih diri dari sekadar mengejar hype jadi anak muda yang berdampak teman Pro 2, fokus bikin proyek yang bermanfaat ya, terus asah keahlian kamu dan biarkan karya nyatamu yang berbicara gitu teman Pro 2 ya. So stay tune aja, bentar lagi juga masih banyak program lainnya yang bakal aku hadirkan untuk nemenin kamu di sore hari ini, di hari Jumat ini. Jumat sore ya sekarang ya.

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, good afternoon, hi hi, welcome back to English Corner with me, Iren Amora, and today with my partner, special one, Igede Mangku Putrawan, yay, hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm good. How are you?
0: I'm fine too. So this is your first time come here, okay?
1: Yes, this is my first time. I am really nervous.
0: Don't nervous.
1: But I'm trying my best.
0: Yeah. Just relax, because we are going to share. Yeah, this is not to teach teman Pro 2, but sharing teman Pro 2, Jadi nanti kamu seperti biasa, kita belajar sama-sama, sharing sama-sama. Dan kalau kamu punya pertanyaan seperti biasa juga, nanti bisa WhatsApp di 08 1399 1054, dan juga bisa menjawab pertanyaan nanti di quiz di segmen ketiga. So, kita mau kenalan dulu sama Kak Mangku Dia adalah seorang mahasiswa di IAHN Empu Kuturan Singaraja.
1: Betul.
0: Okay, and now we are going to talking about pop culture, TV series and movies. So, the segment pertama, the first segment, teman Pro 2, word of the day. So, Kak Mangku, gimana nih? Kita mau bahas apa?
1: Okay, so for the words of the day, I've got three words. Jadi punya tiga kata. Yang pertama ada binge watch.
0: Binge watch? Okay, what is it?
1: So, binge watch actually means to watch a series or a movie one after one at the same like at one time. Jadi menonton satu episode suatu TV series secara berturut-turut maupun film gitu dalam satu waktu.
0: Dalam satu waktu gitu ya.
1: Contohnya binge watch. So it's a phrasal verb. Kata kerja. Yeah.
0: Okay. So, what's the example?
1: So for the for this word, the example is I stayed up all night to binge watch my favorite series.
0: Okay.
1: Jadi saya enggak tidur nih semalaman.
0: Begadang
1: untuk menonton serial saya. Jadi nonton terus-terusan sampai enggak tidur.
0: Enggak tidur. Serial TV favoritnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Serial. Okay. Series. Okay. So I stayed up all night to binge watch my favorite TV series. So the next word, the second word is plot twist.
1: And the second word is plot twist. So plot twist means an unexpected like turned off plot in the middle or in the end of the movie or TV series. So jadi ini adalah perubahan plot atau alur cerita yang tidak terduga di dalam di pertengahan film maupun di akhir film.
0: Okay, ini anak-anak Gen Z sekarang kan banyak ya.
1: Banyak,
0: plot twist banget nih. Ini artinya sebenarnya perubahan alur cerita tidak disangka.
1: Betul.
0: Pada satu film, TV series. Kadang kan banyak juga di sosial media plot twist .2 terus dia bikin video apa.
1: Betul. Jadi udah jadi slang kayaknya di Indonesia terutama di sosial media. Karena mungkin nggak nyangka aja gitu it means nggak nyangka di sosial media, nggak nyangka banget nih, plot twist banget gitu,
0: plot twist banget film ini gitu series ini atau novel itu.
1: Betul.
0: Okay, so untuk the example, contoh penggunanya seperti apa Kak Mangku?
1: Okay, so contoh penggunanya kayak gini, I just watch all the episodes of Wednesday season 1 and I was not ready for the massive plot twist.
0: Artinya?
1: Jadi artinya saya baru saja selesai menonton semua episode dari Wednesday season 1. Jadi Wednesday itu adalah TV series. Atau serial TV. Dan saya nggak nyangka dengan plot twist yang sangat besar gitu di akhir di akhir seriesnya gitu.
0: Itu the second word. So the third word.
1: The third word is actually the title itself, pop culture. So pop culture
0: pop
1: stands
0: culture.
1: Yeah, mm-hmm. pop culture stands for popular culture.
0: Mm-hmm.
1: So it's basically what is happening on mm-hmm. the internet, social medias, and mm. you know what is being trending
0: mm-hmm.
1: on trending. The internet. Yeah. It can be classified as mm-hmm. a lot of things, kayak entertainment,
0: mm-hmm.
1: seperti TV series yang tadi dibilang, mm-hmm. ya, yeah, movies, mm-hmm. ada songs juga,
0: mm-hmm.
1: dan memes biasanya.
0: Okay, so that pop culture is popular culture.
1: Yeah, popular culture.
0: Okay. So the example-nya apa nih, Kak Mangkru?
1: Okay, so I was not ready for this mm-hmm. pop culture.
0: Mm-hmm.
1: I mean, my friend asked mm-hmm. me if I knew this meme.
0: Yep.
1: And she said that I did not know any mm-hmm. pop culture or something mm-hmm. like that. Jadi teman saya nanyain saya tentang meme ini, tapi
0: yeah.
1: saya enggak tahu.
0: Tahu. Okay.
1: Dan dia bilang saya enggak punya pengetahuan tentang pop culture.
0: Ya. Yeah. Okay. Ya, ya, ya. Jadi gitu ya teman-teman berdua. So binge watch yang artinya menonton banyak episode serial TV atau film berturut-turut dalam satu waktu, kemudian plot twist ya. Ini perubahan alur cerita yang tidak diduga atau disangka pada suatu film, TV series atau buku novel, dan juga tadi pop culture.
1: Pop culture.
0: Ya.
1: Popular culture.
0: Okay, kita udah belajar the three words ya untuk segmen satu tentunya. Dan nanti di segmen kedua pastinya kita bakal belajar lagi ya teman pro 2. So siapin juga untuk kamu semuanya yang nonton di YouTube Singa Raja ya, di RRI Singa Raja Official. Jangan lupa nanti diikutin kuis kita karena bakal dapat hadiah ya, merchandise yang berlogokan English Corner. So stay tune di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
2: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
3: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
2: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
3: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
2: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: welcome back to English Corner teman Produa dan masih bareng aku Iren Amora and
1: Kamangku. Hi. So with me.
0: Yeah. Well, so with now us. We are going to talking. Yeah, and this is segmen 2 ya teman Produa. So this is English in real life. Yay. Dan sekarang kita akan membacakan gitu ya short dialogue seperti biasa. Dan Kak Mangku akan berperan sebagai A.
1: Yeah.
0: Okay. Are you ready?
1: Yes, I'm ready. Okay. Are you ready?
0: Yes.
1: Okay, let's go. Okay. Have you watched the latest episode of High Potential? It was so good.
0: Not yet. It was I was busy yesterday. So no spoilers, please. I'm planning to watch it tonight, okay?
1: Okay. Well, fair enough. I think you're gonna love it. I can't wait for the next episode to come out. The cliffhanger at the end of yesterday's episode is driving me crazy.
0: Okay. So ini ada yang digaris bawahi ya teman Produa, kayak tadi not yet I was busy yesterday. So no spoiler please. Itu kayak lagu ya. No yeah, spoiler no, please.
1: Oh yes. I love you 3000. Yeah, by Stephanie Putri. Okay.
0: Dari Stephanie Putri. Nah, itu seperti apa ini Kak Mangku? What is, does it mean?
1: Okay, so no spoilers please. Mm-hmm. Ini ungkapan yang biasanya digunakan untuk ngasih tahu temenmu nih yang udah nonton film atau TV series yang duluan, tapi kita belum nonton. Mm-hmm. Jadi kita bilang no spoilers please, biar dia nggak ceritain ceritanya, cerita dari film atau TV series tersebut
0: kayak
1: ke kita.
0: Gitu
1: iya,
0: ya,
1: jangan di spill. Aku belum nonton nih.
0: Biar tetap
1: gitu.
0: Penasaran. Gitu ya. Kecuali kita minta di spill ya nggak apa-apa.
1: Ya, gak
0: tapi
1: apa-apa.
0: Banyak orang yang nggak suka di spill ya atau spoiler. No spoiler please, karena kita biar penasaran dan nonton langsung.
1: Yeah.
0: Kadang kan orang kayak lebih seneng tuh nonton langsung gitu tanpa didengerin cerita. Gitu.
1: Feel-nya dapet gitu.
0: So what about cliffhanger?
1: Ya, jadi cliffhanger adalah sebuah kata yang merujuk pada akhir suatu film maupun episode di TV series atau serial TV yang menggantung tuh, yang buat kita penasaran.
0: Kayak ini ya, apa juga. Namanya sinetron-sinetronnya.
1: Iya, kayak sinetron-sinetron biasanya kan yang episodenya kayak abis tabrakan gitu. Terus
0: deg-degan.
1: Iya, deg-degan.
0: Mau ini jadinya gimana?
1: Iya. Oke. Iya, selamat apa enggak sih gitu.
0: Oke,
1: okay,
0: ya udah penasaran ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. And then drive me crazy.
1: Iya, and then ada driving atau drive me crazy.
0: Bukan gila ya.
1: Bukan.
0: Karena ada crazy ini bukan artinya gila ya, teman Produk.
1: Bukan. Ya, jadi kalau dalam konteks yang tadi kita cliffhanger-nya itu sesuatu yang merupakan frase ya yang artinya itu kita itu kepikiran dan penasaran.

0: Artinya sampai kepikiran atau penasaran. Mungkin di sini dibilang crazy itu karena bingung banget atau penasaran banget sampai hampir gila.
1: Hampir
0: gitu.
1: Gila gitu.
0: Ya, tapi bukan gila artinya.
1: Iya, ya, bukan gila ya.
0: Oke, itu ya teman Pro 2. So, untuk segmen 2 English in Real Life, kita ada belajar no spoiler please. Ya artinya jangan di spill ya. Aku mau nonton sendiri. Cliffhanger, kemudian ada juga ini episode yang menggantung and driving or drive me crazy. Yang artinya
1: penasaran nih atau kepikiran banget.
0: Okay. Yap, teman Pro 2 masih di English Corner dan siap-siap juga untuk challenge kita ya di segmen ketiga. Disiapin dulu handphone kamu ya, boleh melalui teks, boleh melalui voice note, nanti dikirim ke 08 11 399 1054.

0: berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah.

0: pulangnya pagi-pagi jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam setengah 10 sampai setengah 12 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

aku kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Alright teman Pro 2, still on 105.4 FM, Pro 2 RR, sehingga aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. And with me Iren Amora in English Corner and Kakak Mangku.
1: Ya, masih bersama kita ya.
0: Yes, segmen 3 Sentence Challenge. Nah teman Pro 2, kita bakal kasih pertanyaan, kasih quiz ya. Kita bakal sharing di sini. Jangan lupa siapin dulu handphonenya karena kamu bisa menjawabnya melalui WhatsApp di 08 1199 1054 dan juga YouTube channel RRI Singaraja Official. So, Kak Mangku, silakan mau kasih pertanyaan apa nih?
1: Okay, so today's theme is TV series and movies. Yeah. So I'm gonna like what is that? Give you a starter sentence. Jadi dalam ranah TV series sama movies juga ya. Jadi starternya itu adalah, if I could spend one day living in my favorite movie universe, I would.
0: Okay.
1: So contohnya kayak gini. If I could spend one day living in my favorite movie universe, I would ask Tony Stark to make me an armor so that I could became so that I could become a superhero.
0: Jadi in Indonesia we say it kalau
1: kalau kita bisa menghabiskan satu hari aja di dalam universe film universe film atau dunia film favoritmu kamu mau ngapain sih kayak gitu.
0: Andaikan misalnya kita film Harry Potter, terus mau ngapain kita gitu ya?
1: Mau ngapain, mau belajar sihir kayak gitu
0: kayaknya boleh. Belajar sihir sama Harry Potter atau mungkin di series apa teman Pro 2 boleh ikutan ya. Jangan lupa ikutan jawab, ayo langsung diketik-ketik aja jawabannya ya. Jadi aku sebelum sambil nunggu juga ya yang mau ikutan quiz, jangan lupa di 08 1199 1054 juga di YouTube channel ya RRI Singaraja Official. Mau say hi dulu nih dari @yudilahe ya, mantap Kak Mangku. Okay. Made Suharwipa kelas Kak Mangku English Corner untuk menambah wawasan bahasa Inggrisku. Okay, terima kasih Desuta 4076. Ketut Sutarianti nih ya, keren banget Kak katanya. Okay, masih menunggu kuisnya. Okay, buruan, kuisnya udah disebutin ya. If I could spend one day living inside my favorite movie universe, I would bla bla bla bla bla. Silakan dijawab teman Pro 2, aku kasih waktu kamu 1 tahun. Kelamaan Kak Mangku ya. Oke, 1 minute ya untuk semuanya, kita jeda dulu. Berikut ini di English Corner.
2: Kadang yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Yes. Sekarang waktunya untuk bacain beberapa komen ya yang udah masuk di WhatsApp maupun di YouTube. Tapi ini lebih banyak di YouTube kayaknya yang komen ya. Oke, kita mau bacain ya. Tapi sebelum itu mau ingetin lagi dulu. Kalau tadi pertanyaannya apa nih Kak Mangku?
2: Ini pertanyaan, if I could spend one day living inside mm-hmm. my favorite movie universe, mm-hmm. I would.
1: Mm-hmm. Okay, bla bla bla. So ini ada pertanyaan, nanti Kak Mangku yang cek apakah benar atau benar. I would step straight into the magical world of Harry Potter to spend a day exploring Hogwarts Castle, katanya. Okay.
2: Wow.
1: Nanti dia sukanya Harry Potter.
2: Yeah,
1: ya?
2: Sukanya Harry Potter. Mm-hmm. Dan
1: is it right?
2: Yeah, yeah. Her answer is perfect, mm-hmm. actually.
1: Yeah.
2: And I think I know who that is.
1: Okay.
2: She's a very best friend of mine.
1: Okay, ini dari siapa ya? Okay, jadi dia katanya seperti apa nih? I would step straight into the magical world of Harry Potter to spend a day exploring Hogwarts Castle. Artinya apa nih Kak Mangku?
2: Ya, jadi dia tuh mau apa namanya menuju ke dunia magicalnya Harry Potter, ya, dunia sihirnya Harry Potter.
1: Iya.
2: Untuk belajar, sambungannya tadi apa?
1: Exploring Hogwarts Castle. Okay.
2: Yeah, jadi untuk mengeksplor Howard, keliling-keliling Howard ya. Yeah. Seru juga kayaknya.
1: Yeah. And drinking butter beer in Hogsmeade katanya. Okay, jadi dia mau ke Harry Potter lah intinya ya. Mungkin keliling-keliling loang ya. Jangan lupa belajar sihir.
2: Betul. Dan minum apa namanya tuh? Bir ya tadi, betul.
1: Iya. Minum ramuannya ya. Mungkin supaya ramuannya bisa mempercantik atau memperganteng diri. Ya. Okay, congratulations untuk siapa nih? Desuta ya, 4076. Next, Yudilahe. @Yudilahe, I would like to be a CEO. Drama Cina atau drama Korea atau drama apa ini berarti CEO ya?
2: Aduh, dracin sih sebenarnya.
1: CEO yang menyamar?
2: Iya, CEO yang menyamar. CEO yang menyamar ya.
1: CEO yang menyamar kayaknya. Tapi ini bisa kan?
2: Bisa
1: karena
2: banget.
1: Karena kan tadi movie, TV series. Mm-mm. Ya, okay. So congratulations buat @Yudilahe ya. Bakal dapat merchandise juga. @Niputu Dian Utami Dewi, keren Kak Mangku. Cuma gitu doang, gak ikutan quiz ya. Udah deh. Kalau gitu there are two winners yang sudah ikutan di Sutu 4076 dan juga Yudi Lahir. Congratulations
2: for the winners.
1: Dapat merchandise nanti dari RRI. Silakan ambil ya ke RRI nanti di hari dan jam kerja tentunya. Okay, next teman Pro 2 kita, we are going to the last segment ya. This is song of the day. Dan sekarang kita akan memilih satu lagu yang sudah disiapkan oleh Kak Mangku. From lagu siapa nih Kak?
2: Ini lagunya Yunkai and Blue.
1: Dengan Blue.
2: Yeah, okay. Dengan Blue. It was very viral on TikTok.
1: So kita dengerin teman Pro 2 dulu, dengerin dulu baru kita akan bahas ya seperti apa sih kalimatnya yang bahas kita bahas dan pelajari hari ini. So don't go away.

0: to song of the day. So yes. Today's feature song is Blue by Yun Kai.
1: Yeah.
0: It is a very romantic and beautifully written lyric with beautifully written lyrics. Mm-hmm. Yes. I'm sorry.
1: Yeah.
0: Okay. So you guys have listened to it. Mm-hmm. So now we are going to explain what is the lyrics all about. Jadi di lirik yang pertama tuh kayak you're more than eyes, I could tell like watching stars. Yeah, di sana menjelaskan bahwa matamu di pagi hari itu kayak aku melihat bintang-bintang kayak gitu.
1: Karena saking bersinarnya. Yeah,
0: iya, gitu mungkin ya baru bangun kan biasanya kita matanya gimana gitu ya.
1: Lain.
0: Iya, kalau kita lihat mata orang yang baru bangun gitu, apalagi orang yang kita cinta, aduh, kayak lihat bintang gitu, bersinar,
1: berbinar. Bersinar banget ya. Oke. Terus?
0: Terus, I could walk you by and I tell without a thought kayak gitu.
1: Yeah.
0: Jadi, aku mengajakmu jalan-jalan gitu. Tanpa berpikir panjang kayak gitu. Karena kamu akan menjadi milikku. So you'll be mine.
1: Okay.
0: Terus would you mind? Apakah kamu keberatan?
1: Would you mind if I took your hand tonight?
0: Yeah. Jika aku menggenggam tanganmu kayak gitu,
1: mengambil
0: ya bukan ya.
1: Kalau karena bahasa ini beberapa kalimat mungkin artinya kayak took itu ambil, tetapi bukan mengambil tangan
0: enggak, jangan ambil.
1: Tapi menggenggam.
0: Yeah,
1: yang lebih romantis.
0: Kalau mengambil tangan nanti mutilasi ya, jangan.
1: Serem ya.
0: Serem banget.
1: Terus, now you are all that I want this life.
0: Gimana tuh liriknya? Saya lupa.
1: If I took your hand tonight, now you are all that I want this life.
0: Okay, jadi kamu adalah satu-satunya yang saya inginkan di kehidupan ini.
1: Okay. Ini cocok banget kayaknya, so romantic ya.
0: Yeah,
1: ini kayak untuk wedding song, cocok banget.
0: Cocok banget. Atau nembak cewek juga bisa.
1: Iya, betul. And then the next, I'll imagine we fell in love.
0: Iya, jadi I'll imagine we fell in love. Artinya itu saya membayangkan kita jatuh cinta.
1: I'll nap under moonlight skies with you.
0: Jadi I'll nap under moonlight skies with you itu artinya saya akan tidur siang bermandikan cahaya rembulan bersamamu. Itu.
1: Siang tapi ada rembulan.
0: Iya, kayak sebenarnya nap itu tidur siang atau tidur yang sekejap aja kayak sedikit ya maksudnya kayak 1-2 jam lah gitu nap ya,
1: kayak istirahat lah
0: istirahat enggak yang tidur full 7 hours enggak.
1: Dengan bertabur cahaya bulan
0: bermandikan cahaya bulan tuh romantis enggak tuh,
1: romantis banget enggak tuh ya. Enggak perlu nyalain lampu ya,
0: enggak perlu nyalain lampu
1: siang-siang ada bulan. Nah gimana konsepnya ya, udah deh.
0: Pokoknya ada kamu terang aja gitu.
1: Iya, pokoknya terang aja ya, enggak usah pakai lampu ya. Okay, lanjut next. Lagunya terus apa nih? I think I'll picture us you with the waves, the ocean's colors on your face.
0: Ini
1: semuanya berbunga-bunga kayaknya.
0: Iya, sangat retorikal dibilang ya, kayak jadi
1: agak-agak bermajas ya, hiperbola.
0: Iya, bermajas
1: ya.
0: Betul.
1: Biar kelepek-kelepek kayak pasangan ini.
0: Betul.
1: Kayak bisa melihat ocean's colors on your face.
0: Iya,
1: ya?
0: Jadi pokoknya di wajah kamu tuh kayaknya semuanya ada aja gitu. Kayak stars, sekarang
1: ocean and moonlight.
0: Pokoknya kalau orang berbunga-bunga
1: semuanya bagus. And I leave my heart with your air, so let me fly with you. Mau terbang.
0: Punya
1: sayap ya.
0: Mau terbang ya. Jadi kayak aku titipkan hatiku bersamamu gitu, biar terbang bersamamu gitu.
1: Will you be forever with me? Ini biasa mau gak bersama aku selamanya gitu ya. My love will always stay by you.
0: My love will always stay by you. Jadi cintaku selalu akan ada, ya,
1: tetap
0: untukmu.
1: Okay, I'll keep it safe, so don't worry a thing.
0: Ya, jadi aku akan menjaganya. Jadi enggak perlu khawatir, ya.
1: Aman pokoknya,
0: enggak perlu khawatir, aku akan
1: jadi
0: menjaganya.
1: Jadi satpam dia, ya.
0: Betul.
1: Okay. Aduh. And I'll tell you I love you more. It stuck with you forever.
0: Ya, aku akan mencintaimu lebih lagi dan bersamamu selamanya, kayak gitu.
1: Okay, so promise you won't let it go. I trust the universe will always bring me to you. Universe nih sekarang.
0: Yeah, universe nih sekarang. Jadi aku percaya nih padamu nih, dan aku percaya juga bahwa universe semesta akan mempertemukanku padamu. Tuh,
1: jadi,
0: aduh, romantis banget.
1: Janji ya, jangan meninggalkan aku.
0: Don't
1: gitu.
0: Let it go.
1: Yeah, I'll imagine we fell in love, balik lagi.
0: Yeah, balik
1: chorus.
0: Lagi ke chorus. Yeah.
1: Okay, intinya ini semuanya ada di misalnya nih tuh cowok ya, wanitanya begitu kayak wajahnya, matanya bersinar-sinar, wajahnya cerah seperti ocean, ya.
0: Betul,
1: kemudian
0: betul.
1: Bermandikan cahaya bulan dan lain sebagainya, ya.
0: Memang
1: benar-benar so romantic banget.
0: So romantic.
1: Oke. Tapi Kak Mangku kenapa kepikiran dengan lagu ini sih? Bahkan Kak Mangku juga sedang berbunga-bunga.
0: Enggak sih sebenarnya, ya.
1: Apa suka dengan lagu ini?
0: Suka banget dengan lagunya. Kayak apa namanya? Lagunya tuh bagus gitu. Terus liriknya tuh, maknanya tuh dalam banget. Terus waktu ini sempat viral juga di Instagram, terus di TikTok, ya, di social media. Jadi nyambung aja gitu dengan pop culture that we are talking today about today, kayak gitu.
1: Okay. So jadi teman pro 2 itu artinya, ya, kita udah belajar tentunya satu lagu, ya, lirik lagu daripada Blue, daripada Yungkai, dan kita udah tahu ternyata sebenarnya seromantik itu maknanya, ya, dengan apa namanya, kata-kata puitisnya berpuitis banget, sehingga mungkin ini cocok banget untuk kamu yang pengen nembak seseorang ataupun ya untuk meluluhkan hati seseorang. Tapi ini kayaknya kalau kita lihat liriknya nggak terlalu gombal-gombal amat, ya.
0: Iya, nggak terlalu gombal-gombal amat.
1: Cuma
0: sih
1: dia berpuitis banget gitu, ya, menggunakan kata-kata sepuitis itu. Okay. Wah, kayaknya udah habis nih waktunya, Kak Mangfu.
0: Waduh. Ya. Udah habis nih. Aduh.
1: Sayang banget
0: ya. Nih.
1: Padahal udah pengen apa namanya tuh quiz lagi, tapi ya mau apa daya, ini sudah waktunya sudah habis. But thank you so much, Kak Mangku, ya, for sharing today. Mudah-mudahan kita apa yang disampaikan Kak Mangku untuk hari ini di English Corner mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu, menambah wawasan, ya, tentunya memudahkan kamu juga belajar bahasa Inggris. Karena kenapa teman pro 2, belajar bahasa Inggris itu sebenarnya gampang, ya, apalagi sekarang udah ada English Corner. So buat kamu semuanya, jangan lupa dengerin English Corner, ya, setiap hari Jumat, ya, untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Aku Iran Amora,
0: dan saya Mangku.
1: Kita ketemu lagi di English Corner berikutnya. Bye-bye.
0: Bye. Thank you so much.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Yo, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, guys. Kali ini Tembang Bali masih aku puterin buat kamu ya sampai jam 7 nanti. Kali ini aku punya informasi yang keren banget, guys. Anak muda Buleleng ini emang gak pernah kehabisan cara buat bikin bangga ya. Di Desa Menyali, guys, ada komunitas namanya Legong Movement yang konsisten ngajak generasi muda ini untuk belajar dan juga ngelestariin tari legong pengelep, teman Rodiana. Uniknya, setiap anggota di komunitas ini dikasih kesempatan tampil menari secara bergiliran di depan umum biar semuanya dapat jam terbang yang sama. Wah, rata semua, guys, ya. Nah, inisiator gerakan ini namanya Igede Febri yang juga pemuda pelopor seni budaya Buleleng 2026 ini bilang kalau sistem giliran ini ampuh buat mengikis rasa minder dan juga memupuk kepercayaan diri anak muda gitu ya. Mungkin ini bisa ditiru juga buat ketua-ketua atau founder-founder komunitas yang lain untuk bikin jam terbang teman-temannya rata semuanya. Jadi skillnya semuanya sama gitu, guys, ya. Jadi selain mengasah nilai kerjasama pas mencari penari berpasangan, gerakan ini buktiin kalau melestarikan warisan budaya lokal ini bisa dikemas dengan cara yang seru dan juga membanggakan. Lanjutkan, guys, kegiatan-kegiatan positif kayak gini ya. Dan itu teman Pro 2 ya, karena waktu ini aduh udah merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini di hari Jumat 11 September 2026. Thank you buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul berapa tadi ya? Pukul 15 ya, sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, ada GG yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal dia puterin untuk nemenin malam kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Cuma Pro 2, sampai di sini dulu ya, Solo Cerianya.
3: Ketemu lagi.

0: listening to
1: Pro2A FM Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro2A.
3: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro2, pemahaman mengenai etika penyelenggaraan pemilu terus diperluas kepada generasi muda. Melalui program Bawaslu membelajarkan volume 2, mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri IAHN Empu Kuturan Singaraja diajak memahami pentingnya nilai dasar etika, independensi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu. Kegiatan yang berlangsung Rabu 9 September tersebut mengusung tema ekosistem kolaborasi untuk menuju pengawasan 2029. Program ini menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat berbagai aspek kepemiluan, khususnya mengenai etika penyelenggaraan pemilu yang menjadi salah satu fondasi dalam menjaga kualitas demokrasi. Informasi berikutnya teman Pro2, pembukaan Prapekan Olahraga Provinsi atau Porprov Buleleng 2026 digelar bersama dengan peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS 2026 Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang melibatkan 48 pengkab cabang olahraga ini menjadi bagian dari pemetaan atlet Buleleng menuju Porprov Bali ke-27 tahun 2027. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Prapor-Prof merupakan bagian dari proses pembinaan olahraga yang dirancang secara terencana, terprogram, terukur, dan berkelanjutan. Itu dia Info Pro2 bareng aku GG teman Pro2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja. Teman,

Siapa di sini teman Pro 2 yang suka berantem sama pasangannya? Ngaku. Berantemnya bukan berantem kayak preman gitu ya. Berantemnya yang gemes gitu loh. Jadi kalau kata Adrian Halid, kalaupun harus berantem 2000 kali, ya kita janji baikan 2001 kali. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi bareng aku Gege, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Jumat 11 September 2026. Besok udah mau weekend aja nih guys. Ada yang masih kerja sekarang? Aduh, masih aja kerja. Gak apa-apa guys. Walaupun kamu mungkin sekarang masih di kantor atau udah siap-siap mau pulang, atau bahkan masih di perjalanan, gak apa-apa ya. Aku temenin teman Pro 2 ya Jumat malam ini bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu ya. Dan di Jaga Malam kali ini aku akan buka dengan pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam ya. Aku di sini udah nyiapin informasi seputar komunitas ya. Siapa tahu mungkin kamu besok nih di hari Sabtu dan Minggu bingung gitu mau kemana sama pasangan lagi berantem. Atau mungkin yang jomblo-jomblo bingung nyari kegiatan mau kemana. Nah, aku punya informasi terkait dengan komunitas ya. Karena komunitas ini bisa jadi tempat buat kamu, teman Pro 2, untuk menemukan orang-orang yang mungkin satu frekuensi. Kita bisa bertukar cerita, belajar dari pengalaman orang lain sampai mendapatkan teman baru ya. Dan malam ini kita bakal kenalan dengan 3 komunitas yang cukup menarik. Ada Nebangers, komunitas berbagi tumpangan. Kemudian ada Rail Fans Indonesia. Lalu ada komunitas pecinta kereta api. Dan terakhir itu Indonesia Lego User Group atau ILUG ya, ILUG ya, tempat perkumpulan para penggemar Lego, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang punya hobi unik nih, jangan merasa sendirian ya. Kamu gak aneh kok guys, cuman gak ketemu teman sefrekuensi aja. Apa sih kok aku belibet? Jadi ya, kamu bisa jadi ada komunitas yang memang sedang mencari orang dengan hobi seperti kamu gitu ya. Kita mulai dari komunitas yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, yaitu perjalanan. Namanya Nebangers, teman Pro 2 ya. Jadi ini kita kesampingan dulu deh kesibukan-kesibukan kita selama 5 hari belakang dari Senin sampai Jumat itu ya, teman Pro 2. Buat yang lagi hektik-hektiknya di kantor ya, kita rayakanlah hari libur besok ya. Dan aku akan kasih referensinya buat kamu, komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Atau mungkin nanti dari sini, dari informasi ini, kamu bisa kepikiran untuk join. Iya gak sih? Jadi udahlah, kesampingan dulu masalah kerjaan, kita happy-happy dulu, iya gak sih teman Pro 2? Dan aku punya satu lagu dari Hindia tentunya ya, untuk merayakan weekend besok. Berdansalah, karir ini tak ada artinya, teman Pro 2. Let's go.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang masih ngarep balikan sama mantannya? Iya ya, kenapa ya? Dikurang-kurangin deh. Dibalik pertanda dari Kaleb J. Oke teman Prodo, masih bareng aku GG tentunya ya. Di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Dan kali ini info komunitas pertama teman Pro 2 ya. Ada Nebangers, komunitas yang berkaitan dengan berbagi tumpangan kendaraan untuk perjalanan sehari-hari teman Pro 2. Kalau kita ingat nih ya, ada cerita salah satu perusahaan ojol terbesar di Indonesia. Ini tadinya juga dari komunitas teman Pro 2 ya, dari grup WhatsApp gitu ya, hingga berkembang berupa perusahaan. Nah mungkin ini juga konsepnya gak jauh-jauh teman Pro 2. Jadi konsepnya ada orang yang bepergian menggunakan kendaraan dan masih memiliki tempat kosong, sementara ada orang lain yang membutuhkan tumpangan dengan arah perjalanan yang sesuai. Nah, daripada kendaraan berjalan dengan kursi kosong, perjalanan bisa dilakukan bersama-sama. Iya gak sih? Daripada sendiri gitu kan, bengong di mobil atau di motor gitu, lebih baik ada teman ngobrol. Nah, selain membantu mobilitas, konsep ini juga bisa menjadi kesempatan untuk bertemu orang baru dan memperluas pertemanan atau relasi lah gitu ya. Tapi tentu saja teman Pro 2 berbagi tumpangan dengan orang yang belum kita kenal tetap membutuhkan kehati-hatian ya. Pastikan informasi perjalanan jelas, gunakan jalur atau komunikasi yang terpercaya, dan jangan lupa beritahu keluarga atau orang terdekat mengenai perjalanan kita ya. Jadi Nebangers ini bukan sekedar soal mendapatkan tumpangan, ada semangat berbagi, efisiensi perjalanan, sekaligus membangun koneksi dengan orang lain. Dan ya itu menariknya ya teman Pro 2, dari sebuah perjalanan yang awalnya sendirian ternyata bisa berujung mendapatkan teman baru, atau mungkin bisa jadi dapat cem-ceman baru, cem-ceman gitu. Jadul banget, dapat keras baru gitu ya, dapat PDKT-an baru. Nah, mungkin bisa aja, iya gak sih? Asal pede aja ya. Kalau aku sih orangnya enggak pedean, guys. Oke, kalau itu tadi kita membahas orang-orang yang bertemu karena perjalanan. Berikutnya ada komunitas yang mempertemukan orang-orang karena kecintaan terhadap kereta api, teman Pro 2 ya. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin melihat kereta lewat senang mengabadikannya gitu ya, foto-foto kereta, jangan kemana-mana, nanti aku akan kasih informasinya di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

0: tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih bareng aku GG, teman Pro 2 di pos jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Kalau tadi kita udah ngomongin seputar dengan komunitas Nebengers ya. Nah, kali ini ada komunitas yang gak jauh-jauh juga dari transportasi, teman Pro 2 ya. Kali ini kita akan ngobrol terkait dengan Rail Fans Indonesia, komunitas yang punya ketertarikan terhadap dunia perkereta apian, teman Pro 2. Buat sebagian orang, kereta api mungkin hanya alat transportasi aja gitu ya. Tapi bagi seorang rail fans, kereta bisa menjadi sebuah hobi yang sangat menarik, teman Pro 2. Mereka bisa mengamati perjalanan kereta, mendokumentasikan lokomotif dan rangkaian kereta, hingga berdiskusi tentang berbagai hal seputar perkereta apian di Indonesia. Dari hobi tersebut, seseorang juga bisa mendapatkan pengetahuan baru, mulai dari sejarah kereta api, perkembangan teknologi, jenis lokomotif, sampai berbagai jalur perjalanan kereta di Indonesia. Dan yang menariknya, aktivitas komunitas seperti ini juga bisa membuat kita bertemu dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama atau satu frekuensi itu tadi ya, teman berdua. Tapi tentu saja, keselamatan tetap nomor satu ya. Kalau ingin mengamati atau memotret kereta, jangan sampai masuk ke area terlarang atau membahayakan diri sendiri, atau jangan terlalu mepet dengan lintasan kereta api ya, atau rel kereta gitu. Karena hobi akan jauh menyenangkan kalau dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab tentunya ya, teman berdua. Nah, itu dia seputar komunitas Rail Fan Indonesia. Mungkin buat kamu yang juga punya ketertarikan sama seputar perkereta apian di Indonesia, kamu bisa mungkin kepoin dulu gitu ya Instagramnya atau mungkin Facebooknya, di media sosialnya. Itu juga bisa menjadi referensi buat kamu juga ya untuk berkegiatan gitu ya. Mungkin di Bali ini belum ada kali ya, karena belum ada transportasi kereta api. Tapi tidak menutup kemungkinan kan kamu-kamu yang tinggal di Bali ini juga memiliki ketertarikan terhadap perkereta apian di Indonesia. Nah, mungkin kamu bisa join dulu gitu di forumnya online, gak apa-apa ya. Itu juga bisa menambah nama informasi dan juga menambah relasi juga. Dan mungkin di satu momen tertentu kamu bisa bertemu dan join di komunitas Rail Fan Indonesia ini juga bisa aja ya kan. Dan dari kereta api kita pindah ke sesuatu yang ukurannya jauh lebih kecil, tapi bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Kita akan membahas komunitas yang membuktikan bahwa Lego bukan cuma mainan anak-anak. Namanya Indonesia Lego User Group atau ILUG ya. Kita kenalan di segmen terakhir nanti, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku GG Teman Pro 2 tentunya di Pos Jaga Komunitas Jaga Malam Pro 2 dari Singaraja kali ini. Dan gak kerasa ini udah di segmen terakhir ya di Pos Jaga Jaga Malam kali ini Teman Pro 2. Dan komunitas terakhir yang akan kita bahas kali ini yaitu Indonesian Lego User Group atau ILUG Teman Pro 2 ya, atau ILUG, asik. Mungkin kalau kita mengenang sedikit gitu ya, throwback ke masa kecil kita, kalau mainan itu yang mengasah keterampilan dan imajinasi itu adalah salah satunya Lego ya. Pasti setiap dari kita itu dulu pernah mainin Lego dan membuat bangunan-bangunan gitu, atau mungkin sesuai dengan imajinasi kita dulu waktu kecil gitu. Dan itu seru banget Teman Pro 2, dan ternyata hal-hal seperti ini bisa melekat sampai kita dewasa loh. Dan ini salah satu komunitasnya, yaitu buat sebagian orang Lego mungkin mengingatkan kita pada masa kecil gitu, tapi ternyata semakin dewasa itu Lego tetap bisa menjadi hobi yang sangat-sangat menyenangkan. Para penggemarnya bisa mengoleksi berbagai set, menyusun bangunan atau karakter, membuat kreasi sendiri sampai bertukar ide dan pengalaman dengan sesama penggemar. Dari sini kita bisa belajar bahwa sebuah hobi nggak harus dibatasi oleh usia ya. Sesuatu yang awalnya terlihat sederhana ternyata bisa berkembang menjadi kreativitas dan menjadi jalan untuk menemukan teman-teman baru ya. Dan itulah serunya berkomunitas Teman Pro 2. Sedikit mengulang lagi mungkinnya, Lego ini aku sendiri karena sekarang itu nggak jarang lewat di FYP ku di TikTok atau di Instagram gitu ya Teman Pro 2. Itu banyak set-set yang aku itu pengen punya. Salah satunya adalah set Lego bentuk stadion Old Trafford Teman Pro 2 ya, kandangnya Manchester United, tim kesayanganku. Jadi aku pengen banget punya Lego itu, dan mungkin ya kita usahakan lah ya, karena kayaknya harganya juga gak murah Teman Pro 2. Tapi hal itu yang membuat kita-kita ini yang punya pengalaman di masa kecil itu kayak tergugah kembali gitu ya, kenangan-kenangan masa kecil. Dan sekarang mungkin beranjak dewasa kita lebih bisa mengimajinasikan dan dalam bentuk yang real di kehidupan nyatanya, tapi dalam bentuk mini gitu. Ih, aku pengen banget guys, semoga ya. Kamu juga mungkin punya set Lego impian kamu, iya gak? Oke Teman Pro 2, dari tadi kita udah ngobrolin 3 komunitas ya. Ada Nebengers yang mempertemukan orang melalui perjalanan, ada Railfans Indonesia yang menyatukan pecinta kereta api di Indonesia, dan ada ILUG ya yang mempertemukan orang melalui kreativitas Lego. Jadi Teman Pro 2 jangan takut punya hobi ya yang dianggap unik gitu, karena mungkin aja hobi itulah yang nantinya membawa kamu bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Dan buat kamu yang mungkin besok masih bingung berkegiatan apa ya di weekend, di hari Sabtu dan Minggu, mungkin kamu bisa mencari komunitas-komunitas yang deket mungkin dan juga satu frekuensi dengan kamu. Apapun itu Teman Pro 2, yang penting kita lepas sejenak dari kepenatan kesibukan kita selama 5 hari kebelakang ini, iya gak sih? Live your life Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

Cloudchat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edi Taman di malam hari ini, spesial di Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung rapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Low, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan tentunya Edi udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
2: Iya, sering di jalan jadi kita
1: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
3: Malam.
1: Mas Bobby. Mas Dondot.
3: Alex.
1: Oh, Oke, boleh Mas Alex.
3: Bobby di RRI Solo.
1: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
3: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
1: Di mana tuh?
3: Mana? Jual kopi.
1: Mangkal dia.
3: Mangkal.
1: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
3: Senang jumpa sama Edit.
1: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
3: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
1: Iya sih.
3: Dia Edit.
1: Kenapa emang?
3: Nanti namanya diedit.
1: Aduh, bener sih.
3: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
3: Gak ada yang ngembarin.
1: Bener. Tapi sering keliru aja, Mas Adit biasanya.
3: Ya, kalau Adit banyak.
1: Adit banyak kan? Adit banyak.
2: Edit cuman GAG ya, P.
3: Edit GAB.
1: Kembali. MBJAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
3: Malam baik, alhamdulillah.
1: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
3: Waduh, iya. Ini pas ulang tahun ya?
1: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
3: Tanggal
1: 11 September hari ini banget.
3: Oh, kita nyanyiin ya.
1: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus to you.
2: Enggak.
0: Udah lewat. Nanti aja tahun depan ya.
1: Ya. Angkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio di Solo. Di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti ada. Ya.
2: Tapi tiap

0: cari solusinya juga dulu.
1: Apa solusinya?
2: Apa itu?
0: Kita cari orang yang pinter.
1: Dukun.
0: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya ada lah. Maksudnya ketahuan ini di sini nih.
2: Oh, sempat ketahuan itu?
0: Iya.
2: Wow.
0: Orangnya, tapi... siapa ya, saya nggak kenal.
1: Ya dukun berarti.
2: Buset.
1: Kok aku nggak tahu?
0: Kelihatan mukanya.
1: Kok kelihatan?
2: Kelihatan, di gambar?
0: Di gelas, okay.
2: Di gelas, oke. Okay.
0: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
2: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
1: Dia belum lahir.
0: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
2: Oh, beda lagi. Beda. Oh iya, beda. Iya.
0: Edit kan banyak gitu.
2: Banyak sih, Ion.
1: Edit plus.
2: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih, sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
1: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin cerita.
0: Drama.
2: Drama radio gitu ya.
1: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
3: Gak bisa.
1: Loh gimana sih kayak gitu. Jadi, kayak lawak, kayak komedi.
0: Drama juga.
2: Drama ya.
1: Terus selang-seling lagu humor gitu.
2: Oh tapi itu secara live berarti?
1: Live? Oh enggak, di record.
2: Di record ya buat dramanya ya.
1: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
2: Iya. Agak nggak bisa ngerem
1: bener itu. Karena komedi kan kadang gitu. Kan?
2: Bener saking serunya, saking asiknya gitu kan.
0: Labas kita recording aja. Dulu. Okay. Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya? Iya nggak boleh, nggak apa-apa.
2: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat

0: Yang mana? Yang di rumahmu?
1: Hah? Apa itu?
0: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
1: Iya, ya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu, kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
0: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
2: Gomblo ada juga sampai terus
0: itu yang
2: Epic GLD,
0: Madu dan Racun.
2: Madu dan Racun.
1: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
0: Jenih.
1: Oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya.
2: Bengkingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
2: sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
2: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, Mas, waktu radio-radio
2: kita. Kamu radio mana?
3: Radio.
2: Ya,
3: radio.
2: Jangan-jangan kita enggak satu radio.
1: Selama ada ini kok frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
1: Oke.
3: Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandili,
2: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
3: Nah, kamu belum lahir berarti.
1: Belum lahir.
2: Berarti kamu tua?
3: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh.
2: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
1: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
1: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya?
3: Itu mengalami itu juga.
1: Mengalami itu juga ya berarti ya.
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
1: Benar.
3: Itu udah.
2: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah. Di anu di bawah jembatan.
1: Aduh.
3: Kagak ada di rumah. Enggak itu judulnya.
2: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Udah, pertanyaan lain aja, Mas.
1: Oh, ya, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
2: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, Krismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
1: Oke.
2: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
1: Betul.
2: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
1: Waduh. Woy. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
2: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
1: Oh iya benar. Ya enggak bisa ramean ya.
2: Gak bisa rame-rame
1: ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
2: Karena gak ada kerjaan lain.
1: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana persepnya rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
2: Aduh, kita dibilang solid gimana ya?
3: Padahal kita bertiga aja gak solid
1: ya. Aduh.
3: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
1: Asik.
3: Kayak Mas Edit.
2: Maksudnya gimana?
3: Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih main gitar dulu. Cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
1: Benar.
3: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
2: Nah, itu gitu. Permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Ya. Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
1: Oh, gitu. Nah, oh, gitu. Nah,
2: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
1: Kita nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
2: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
1: Asik.
2: Kita mau cari pemain bass lain gak nemu.
1: Oke. Okay.
3: Banyak man sebenarnya man. Tapi gak ada yang bikin nyaman.
2: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter. Pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapetnya ini ya udah gak apa-apa deh.
3: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
2: Iya
1: bener.
2: Ahli apa emang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
2: Kita merasa gak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang. Man. Tukang bass. Tukang yang di apa itu. Bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
2: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
1: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue.
1: Udah. Ya.

0: kan.
1: Oh, makasih Om. Itulah.
2: Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
1: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
2: Benar.
1: Kalau kita plusnya ahli enggak bisa, apa ya?
0: Jadi pertemanan sih.
2: Pertemanan ya.
0: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
2: Apa tuh pemain apa tuh?
0: Enggak tahu dulu pemain apa sih, Nut?
1: Jaran Dora.
0: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
2: Oh iya.
1: Dulu saya ani.
2: Apa?
1: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
2: Oke, okay. Jualan kopi.
1: Bukan.
2: Oh enggak. Ngapain?
1: Kelodok.
0: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
1: Enggak ngerti.
0: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
2: Dia. Oh iya.
0: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
1: Tahu lah.
0: Kelodok itu apa?
1: Kelodok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
2: Apanya apa? Apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
1: Dadu.
0: Dadu.
1: Jangan diomongin.
0: Itu dulu ya, itu dulu.
1: Itu dulu.
0: Sekarang?
1: Sekarang
0: nge-slot.
2: Gak boleh.
0: Aduh, gak boleh. Itu jangan dicontoh ya.
1: Iya. Enggak. Itu bisa merusak moral kita.
2: Betul. Itu dia.
1: Iya, jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum, jangan ada.
2: Itu dia.
0: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
1: Karena saya, wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Loh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
2: Oke.
1: Tapi gak ikut-ikut yang begitu.
2: Oh, ikutnya?
1: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
2: Oh, ini.
0: Paduan suara ya itu.
1: Yang positif.
2: Yang positif, benar. Wow, oke.
0: Dulu dia ketua paduan suara loh.
2: Oh iya, beneran.
0: Bisa ngelatih.
2: Oh, oke.
0: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia yang ngelatih dan gak pernah menang.
1: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
2: Oke. Okay.
1: Lagu Queen katanya.
0: Queen bisa.
1: Cuman ini gak bisa semua.
0: Coba gini.
2: Coba.
0: Kita buktikan.
2: Kita tes.
0: Tuh, dua.

kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng-bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, ya mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
2: Kita gitu. Generasi sekarang juga kok.
1: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
2: Kita Gen Z.
1: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
2: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
1: UNS Solo.
2: Nah ini sebetulnya
1: dosen.
3: Bukan. Dosen pembimbing.
2: Tukang kopi.
3: Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
2: Dia itu umurnya di atasku.
1: Okay.
2: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
1: Oh, oke. Okay. I see.
2: Ya, maklum mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
3: agak bodoh gitu aja.
2: Enggak ada yang bilang bodoh.
1: Enggak ada.
2: Cuma agak itulah.
3: Kalau kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
1: Benar. Ya,
2: jadi cuti kok kayak SD. Enggak naik kalau kelas. Kuliah ada.
3: Hah?
2: Cuti SD enggak naik kelas.
3: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
1: Oh, ini double degree katanya.
3: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
2: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
1: Oke.
3: Okay. Berarti itu niru aku.
2: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas SD, SMP gitu kok.
3: Istilahnya cuti, Wan.
1: Cuti.
3: Kan masih bisa diulangin.
2: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi makanya semester ini nggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
3: Ya setahun.
2: Itu nggak naik kelas. Itu nggak naik.
1: Dua semester.
2: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
1: Oke. Okay.
2: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
1: Oke. Okay.
2: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
1: Oke.
2: Okay. DO aslinya.
3: Lah saya kan alah gampang.
1: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
3: Nah, iya, Mas. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin, Mas ya.
1: Bener.
3: Belum ada surat dikeluarin.
1: Bener.
2: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
1: Sabar untung ya.
3: Iya, cuti sama.
1: Oke. Okay.
2: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
4: Bikin emosi, Mas.
2: Bikin emosi.
4: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
3: Ya, Komal itu apa artinya?
2: Lah Komal aja enggak tahu kok.
1: Iya.
3: Yang live bareng ini nih.
2: Iya,
1: ramean, ramean.
2: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
1: Gitu. Oke.
2: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
1: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
2: Terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
1: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
2: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
1: Oke. Okay.
2: Daripada lupa beneran kan.
1: Bener.
2: Gitu.
3: Ya.
4: Ya apa?
2: Ya doang.
4: Ini komennya telat ya.
2: Ya apa maksudnya?
3: Gue lagi, pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
2: Oh.
4: Gak balik-balik sini.
3: Iya betul.
2: Yang like.
1: Datanya banyak.
3: Iya karena Datanya terlalu.
1: Benar.
2: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
1: PMR.
2: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
1: Oh sih, sedap. Oh,
2: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
1: Belum.
2: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
1: Oke.
2: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke Dion, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
1: Oke. Okay.
2: Enggak setuju. Soalnya lapar.
4: yang penting makan dulu.
1: Makan dulu.
2: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
1: Oh, baru setuju. Oh gitu ya, Bang, gitu ya. Butuhnya makan emang.
3: Nah, iya, makan dulu. Kenyang kan enak.
1: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
2: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
4: Cuti kan?
2: Iya, cuti.
1: Cuti lagi, bahas lagi ke cuti.
3: Cuti bukan DO. Oh, gitu. Masa kamu punya anggota tim dulu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
2: Oke, bener. Ya, cuti.
1: Nah,
2: cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
3: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
2: Masih.
3: Ya. Kan ada yang sudah meninggal.
2: Masih.
3: Pak Ken. Pak Dibio.
2: Iya. Pak Dibio yang mana?
3: Yang dosenku awal.
2: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
3: Pak
2: nama.
3: Pak Adip.
2: Nah, Adip. Bukan Pak Dibio.
3: Kan panggilnya Adip sama karena akrab banget.
1: Asik.
3: Dip, sini Dip.
1: Seumuran tuh. Seumuran.
3: Enggak ada batas mas, jadi sana itu gitu. Yang penting ya, karya kan. Lu ya. Mau manggil
2: gue. Aku aja seumuran.
1: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
2: Dari singkatan nama kita.
1: Oke.
2: Okay. T itu tawan.
1: Gak ini maksa sih.
2: Pengennya kayak dewa inisial nama.
1: Ayo bener. Ya. Biar keren ya gitu ya.
2: Tim lo itu tim musik humor solo.
1: Oke.
3: Okay. Team.
1: Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya,
1: makanan tim lo.
3: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
1: Oke, benar.
3: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
2: Panjangan.
3: Kan enggak enak kan?
1: Iya, iya, benar.
3: Dua suku kata nih enak nih.
2: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
3: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
4: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
3: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
1: Benar.
3: Bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
1: Tetap tim lo ujung-ujungnya.
3: Iya, mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
4: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
3: Iya.
4: Setuju.
3: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
1: Oh gitu. Tapi kurang.
3: Nasi liat wanu.
2: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
1: Langsung ingat.
4: Usul di grup mana kamu?
1: Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
3: Wah dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
2: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
3: Iya mungkin.
2: Loh, iya kan bener kan.
3: Nah, lupa saya kan.
2: Oh, iya makanya.
1: Terlalu banyak grup ya. Oh pantas gak didengar. Lain grup.
2: Ya, usulnya. Iya. Orang dia ada satu pentas. Dia gak bisa latihan karena ikutan grup lain.
1: Oke.
2: Okay. Pernah. Akhirnya yaudah aku cari adisional kan. Ya waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi gak tega ya.
1: Iya.
2: Ngeliatin bener. Diem di
3: pentas saya di cancel aja nih. Kalau gue mah karena pertemanan datang-datang aja ya.
1: Benar.
3: Siapa tahu diajak.
1: Siapa tahu diajak.
2: Ya cuman kan udah latihan sama adisional kan.
3: Iya kan.
2: Terus dia datang gimana?
3: Gak apa-apa kan penting. Silaturahmi.
1: Masya Allah bener.
3: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
1: Urusan hati.
3: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak.
1: Iya,
3: mana-mana. dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih.
4: Sekarang masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
1: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
2: Enggak, kita bikin, aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
1: Asik.
2: Bikin lagu apa ya, enggak tahu lah apa ya.
1: Oke,
2: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh iya benar.
2: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen di situ.
1: Oke.
2: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Iya. Apa enggak sebenarnya?
2: Iya, sebetulnya.
1: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
2: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih, itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya.
1: Okay.
2: Gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana menor.
1: Oh iya, benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, Enggak Tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu. Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya nggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu, aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
1: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
1: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
1: Oke,
2: ya. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
1: Oke, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya,
1: iya. Itu tercipta tuh. Tapi so far lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
1: Versi Batak. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
1: Salah.
2: Pakai mayor.
1: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: gitu. Upenya lu kena. Kenceng banget ini.
1: Kena sendiri.
0: Iya ini. Di apa nih di ear.
2: Itu tahu enggak waktu?
0: Ini apa namanya?
2: Ya, headset.
0: Benar.
2: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
0: Mas, tapi volumenya gak dikecilin jadi
2: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin jebol.
1: Jebol.
2: Aku gantiin jadinya.
1: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
0: Lara.
1: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
2: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
1: Oke.
2: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
1: Oke.
0: Jatuh.
2: Ternyata jatuh di belakang panggung dari atas kecilan.
0: Dulu
2: pernah berapa kali soalnya dulu kan gemuk banget ya,
0: dulu gemuk banget,
2: suka dikasih kursi plastik tuh.
1: Oke. Kursi baso gitu ya.
2: Kursinya ngejebolin kursi sering.
0: Pernah di hotel juga jebolin kursi.
1: Dulu ya benar-benar
2: makanya sekarang kurus.
1: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
2: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
1: Oke, okay, ya. Benar.
2: Salah satu makna mendalam.
1: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
0: Terima kasih.
1: Terus katanya buat tim lo aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
2: Oh, Hawa. Happy birthday ya. Lagunya apa?
1: Lagu boleh, mau apa?
2: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
0: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Okay.
0: Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
1: Bener.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong. Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu,
1: sukses,
0: murah rezekinya. Kalau udah, kalau belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
2: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
1: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin.
0: Kok kamu tumben?
1: Tumben bener.
0: Kalau orang
1: biasanya gak bener.
0: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus. Bener. Supaya kita diundang.
1: Ada maunya.
3: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
3: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Itu yang request ya.
0: Lagu Ada Apa Denganmu ya?
1: Yang gitu ya?
0: Iya.
3: Maaf.
0: Yang mana? Coba tadi.
3: Maaf segala tingkatku.
0: Emang kita lagi
3: sudah aku segala gitu. Sudah.
1: Itu syairnya.
3: Udah. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
3: Ada khusus ya.
0: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
3: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
3: Bener.
1: Sukses selalu.
3: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru.
3: Kita Pekanbaru ya.
0: Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya? Lupa.
1: Bukan.
0: Jual telur penyu.
1: Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
0: Oh iya,
3: ya, benar.
1: Pekanbaru itu gajah.
3: Lampung.
0: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
3: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
3: Benar, saking sering.
0: Enggak, tapi pernah. Yang baru.
3: Pernah ya. Oke. Oke, deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh sih.
3: Benar sih.
1: Yang lama aja.
3: Gimana ya ini durasi ya?
1: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
0: Inilah. Kita persiapan lagu 10 loh dari
3: sini.
1: Kita free loh.
3: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan gitu.
3: Kok gitu.
1: Soalnya kita ngalir aja.
3: Oke.
1: Jadi harap-harap cemas.
3: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya.
3: Uh-huh.
1: Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
3: Amin.
1: Kalau bisa 200 tahun.
3: Amin.
1: Sampai makanan aja kita perhatiin. Wah, kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
3: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
0: karena kondisi.
3: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
3: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah dituntutnya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
0: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
3: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu?
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh?
3: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipake band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
3: Oke.
0: Mati.
1: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut ceknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
0: Tarik-tarikan.
1: Tarik-tarikan.
0: Paralel.
1: Gitar. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
0: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu ya.
0: Kan udah dipanggil, udah di atas. Nah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
3: Bener.
0: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar.
1: Tarik. Oh pas itu kamu panik ada cek dimasukin
0: iya.
1: Mas gitu aja ya.
3: Oh. Nganggur nih dia.
0: Nganggur nih. Bobby Ed dah masuk sini.
1: Hey. Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
3: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
0: panggung.
3: Udah di atas panggung.
0: Udah tampil. Ya. Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
3: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
1: Jangan, terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
3: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
3: Aduh.
4: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya jam kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
4: Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
3: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
3: apa tuh?
0: Pantun
1: coba
0: buat
1: kamu punya pantun apa nih, Fis?
0: RRI.
1: Ikan teri dari Sukamaju.
3: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
3: Asik. Boleh.
0: Ikan teri.
1: Apa?
0: Di dalam termos.
1: Wah, artinya
0: gak bisa.
1: Bisa. Bisa. Iya, boleh. Ikan teri
0: di dalam termos.
1: Artinya
0: RRI semakin jos.
3: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian.
3: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya?
0: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
3: Cakep.
1: Beda. Dia kreatif gitu. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu. Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
1: Ntar. Kalau sukses selalu umpamanya ikan teri ada kena bulu, ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
4: Ikan teri.
0: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
3: Oke.
0: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya tapi ikan teri
3: takut atli ya.
1: Ikan teri
3: pakai helm.
1: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
3: Oke. Ya udah. Terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
3: Thank you.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Sukses selalu. Kadit dan RRI juga.
3: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: Timlo.
3: Bye-bye.
5: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
7: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

Penyendiri dari Nadia Fatira ya. Buat kamu jangan menyendiri deh, mending bareng aku GG tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja ya. Dan di Jumat malam ini teman Pro 2 sambil menunggu besok weekend, mungkin biar lebih semangat lagi ya. Mungkin buat kamu yang sekarang baru pulang kerja gitu ya, baru beres berkegiatan dan agak pegel-pegel gitu atau mungkin kecapean, gak apa-apa teman Pro 2 ya, nama juga kehidupan gitu. Biar lebih semangat lagi buat ngebus mood kamu teman Pro 2 di malam hari ini, kamu bisa banget request lagu favorit kamu di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Bisa request melalui WhatsApp di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital ya, atau bisa juga digabung gitu. Bisa juga gabung di live TikTok kita di akun RRI _ Singaraja kali ini ya. Dan sudah ada beberapa requestan yang masuk melalui WhatsApp ini dari teman Pro 2, kita bacain aja kali ya teman Pro 2. Ini ada dari Kak Nindya yang seperti biasa nge-requestin buat teman-temannya, teman-teman baik, sahabat-sahabat online-nya lewat semesta dari Yogi Nandes untuk Kak Flo, katanya buat Kak Flower ya. Udah aku masukin lewat semesta. Berikutnya ada Teh Hijau dari Tulus buat Kak Esi Welviana yang pertama kali gabung di live TikTok kita malam hari ini tentunya. Udah aku masukin Kak Esi, aman aja Teh Hijau ya. Berikutnya ada Perunggu bebas judulnya untuk Kak Manusia Jail aka Kak Akbar. Aku masukin Ini Abadi dari Perunggu. Masih ada lagi requestan dari teman Pro 2 lainnya, tapi sabar di segmen berikutnya ya. Buat kamu teman Pro 2, sampai jam 10 malam nanti ya, aku ingetin lagi WhatsApp-nya 0811 399 1054 ya, di save teman Pro 2 di nomor kontak WhatsApp kalian ya, biar gampang requestnya, oke? Atau bisa gabung juga di live TikTok kita malam hari ini, kita seru-seruan bareng ya. Kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sambil bahas lagu mungkin ya, atau request-request, aman aja apapun itu teman Pro 2, untuk membus mood kita di malam hari ini ya. Langsung saja ini dia, lewat semesta dari Yogi Nandes. Enjoy.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita,
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

udah masukin ya ini Mangu. Terus selanjutnya Titik Nadir dari Kak Hitna, ini di requestin dari Kak Virgo juga buat Kak Silent aka Kak Cantik katanya, udah aku masukin Titik Nadir dari Kak Hitna. Berikutnya ada Sebatas Mimpi dari Angie Carvalho, requestan dari Kak Ari 1818 tentunya ya, yang sekarang bergabung di live TikTok juga ya. Dan juga Nini katanya lagi di kampung halaman katanya, semoga sehat-sehat terus Nini ya, jadi gak bisa gabung di live TikTok sekarang, gak apa-apa Nini kan ada Kak Ari ya. Tadi dikirimin juga katanya sambil video callan. Wih, hebat banget. Terima kasih banyak ya untuk Nini Zeren dan juga Kak Ari. Untuk Nini lagunya nanti ya di segmen berikutnya ya. Untuk sekarang Mangu dari 420, lalu Titik Nadir dari Kahina, berikutnya Sebatas Mimpi dari Angie Carvalho ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, ini lagunya enak-enak banget ya. Langsung saja ini dia Mangu dari 420.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gigi tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 requestan dari teman Pro 2 yang masih bergabung di WhatsApp ya dan juga TikTok ya malam hari ini. Tapi sebelum itu kita bacain dulu, ini ada salam-salam dari Kak Nangboy yang sayang banget ini lagunya di malam hari ini Kak Nangboy enggak kebagian ya karena belum ada lagunya. Kita bacain aja salamnya teman Pro 2. Assalamualaikum Kang Gigi dari Nangboy Kalimantan Selatan ya. Waalaikumsalam Kang Nangboy gitu. Lagu dari David Bayu Derita ya. Aduh mohon maaf ya Kang Nangboy lagunya belum ada. Buat Kak Ari katanya salam Ibu Nini Zeren, Kak Esi, Kak Silent, Kak Fir, Kak Juwita, Kak Sri, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Akbar, Kak Alvino, Kak Maco, Al Hanif, Ipmen, Pak Budi dan semua pendengar RRI Singaraja Pro 2. Salam buat penyiar RRI Singaraja Pro 2, Bule Salsa, Tika, Aisyah, Jambul, Wira dan semua penyiar RRI Pro 1 Singaraja. Buat GG doa yang terbaik, jangan lupa minum air putih, jaga kesehatan, hati-hati pulang, jaga kesehatan, matur suksme GG, matur suksme mewali Kanang Boy ya. Ini banyak banget yang ngingetin aku minum air putih, aman guys, aku minum terus kok. Pray for Kalsel, ada Mas Gibran wakil presiden meninjau korban asap di Kalsel, keep strong Kalsel. Wih ya, semoga ya cepat membaik, cepat mereda ya kebakaran hutan atau kebakaran lahan di Kalimantan Selatan dan ya masih banyak juga daerah-daerah lain yang terdampak bencana juga, semoga bisa dikuatkan dan tentunya semoga cepat berlalu ya. Dan stay strong juga untuk teman-teman yang sekarang lagi terkena musibah bencana dimanapun itu ya. Dan tadi juga ada info dari Pak Budi di live TikTok kita, katanya di Gunung Sinabung Brastagi ya Medan itu erupsi vulkanik ya. Semoga warga masyarakat di sekitaran Gunung Sinabung juga diberikan kekuatan tentunya dan juga keselamatan serta kesehatan ya. Amin astungkar. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi bacain requestnya dari siapa lagi. Ini ada Alama dari Rizky Febian, requestannya dari Nini Zeren yang direquestin sama Kari 1818. Dan sekarang Nini mantau ya tadi ya dari video callnya bareng Kak Ari lalu dikirim screenshotannya oleh Kak Ari ke WhatsApp Pro 2. Terima kasih banyak Nini, aku puterin Alama dari Rizky Febian buat Nini. Berikutnya Terpatah Terluka dari Nabila Takiyah, requestan dari Pak Budi tentunya di Medan. Aman Pak Budi, udah aku masukin juga. Berikutnya ada Jatuh Cinta lagi Nadif Basalamah, requestan dari Kak Virgo Singaraja yang katanya besok ada job ke Denpasar. Wih semangat ya Kak Virgo ya, ngejobnya besok semoga lancar-lancar ya dan selamat di jalan tentunya. Santai aja, gak usah ngebut-ngebut guys, nikmatin jalan di daerah Bedugul itu kan dingin-dingin gimana gitu, enak. Aku juga kalau ke arah Denpasar sana sangat-sangat menikmati di daerah Bedugulnya guys karena udaranya itu sangat-sangat sejuk gitu. Apalagi sambil ngopi-ngopi tipis di pinggir danau ya, asik banget deh pokoknya buat kamu yang belum pernah. Oke teman Pro 2, jangan kebanyakan ngomong kali ya. Panjang banget saya ngomong, gak apa-apa ya, langsung saja ini dia Alama dari Rizky Febian. Enjoy.

0: Jatuh Cinta Lagi dari Nadif Basalamah.
1: Jatuh cinta lagi.
0: Siapa di sini yang udah lama menutup diri dan pada akhirnya kita memberanikan untuk membuka hati kembali untuk seseorang yang baru? Semoga gak salah lagi deh ya. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singer Raja kali ini. Dan gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir guys. Ini ada 4 lagu ya buat teman Pro 2. Bukan buat teman Pro 2, di request teman Pro 2 buat teman Pro 2 lainnya. Apa sih saya ini? Oke, berikutnya ada lagu dari RC Widianto dengan judul Rindu Dalam Hati ya. Ini requestannya dari Kak Alvino yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Aman Kak Alvino, udah aku masukin ya, aman ya. Berikutnya ada Ungu Di Ujung Hari ya, dari Kak Males Komen. Ini yang tadi katanya mau keluar dulu sebentar, tapi sebenarnya agak lama ya. Kalau gitu gak sebentar dong. Berikutnya ada My Mind Gue dari Naikila. Ini requestannya dari salah satu Gen Z terkenal ya di Indonesia ini, ada Usama Al Hanif ya, yang pengen diputerin lagu MMG. Ini emang cocok banget sih buat Usama guys, karena lagu itu kan memiliki arti dan makna tersendiri untuk seseorang gitu. Nah, main-main gue ini sangat-sangat menggambarkan kepribadian dari Usama Al Hanif guys ya. Jadi aku puterin nanti MMG buat Usama. Berikutnya ada Menua Bersama dari Anggis Devaki. Requestannya dari Kalestari yang sekarang katanya udah mau istirahat ya. Selamat istirahat buat Kalestari dan juga teman Pro 2 lainnya yang mungkin sekarang udah mulai ngantuk-ngantuk. Gak apa-apa, aku temenin ya teman Pro 2 di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini sampai jam 12 malam nanti ya. So, untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu ya, karena aku masih bakal nemenin kamu. Karena kita akan move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin apa? Stay tune aja dulu guys ya. Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Rindu Dalam Hati dari RC Widianto.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Selamat malam teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Dan kita move ke segmen berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Tempat kita ngobrol santai tentang hal-hal simple yang ternyata sering banget ada di pikiran kita teman Pro 2 ya. Kalian pernah gak sih tiba-tiba melihat kalender gitu ya, terus sadar kalau ternyata tahun sudah berjalan cukup jauh? Kayak sekarang nih, aku bertanya-tanya teman Pro 2, ini siapa yang bikin kalender tahun ini ya? Tiba-tiba udah September lagi. Rasanya baru kemarin ya kita bikin rencana, baru kemarin menyambut tahun baru. Tapi sekarang waktu sudah membawa kita ke bulan berikutnya, yaitu di bulan September sekarang gitu ya. Kadang kita sampai bertanya, kok waktu cepet banget gitu. Dan September aja ini udah 10 hari juga nih teman Pro 2, udah tanggal 11 juga, udah lewat juga ya, 11 hari gitu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, sampai akhirnya kita sadar ada banyak momen yang sudah terlewat gitu ya. Teman yang dulu setiap hari ngobrol sekarang mungkin sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tempat yang dulu sering kita datengin mungkin sudah berubah, bahkan diri kita sendiri ternyata sudah mengalami banyak perubahan, iya gak sih? Tapi mungkin waktu memang gak pernah benar-benar melambat teman Pro 2. Yang berubah adalah cara kita menjalani setiap harinya. Karena itu malam ini kita gak akan membahas bagaimana menghentikan waktu, tapi bagaimana supaya kita gak terlalu sering merasa kehilangan momen yang sebenarnya sedang kita jalani ini. Nah, sebelum lanjut, coba deh teman Pro 2 pikirkan satu hal. Apa momen terakhir yang benar-benar kamu nikmatin tanpa terburu-buru ya? Indis ekonomi gitu. Pikirin dulu deh ya, kalau mungkin kamu punya jawabannya atau punya pandangannya, kamu bisa WhatsApp di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 399 1054 ya. Kita lanjut ngobrol tentang waktu dan kenangan setelah ini di segmen berikutnya, tetap di Curhat Kamu bareng aku GG. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Buat kamu yang sering ngikutin info soal aturan terbaru dari pemerintah, ada kebijakan baru nih yang perlu kamu tahu, terutama soal status kewarganegaraan Indonesia. Pemerintah itu resmi menetapkan biaya permohonan untuk melepaskan status warga negara Indonesia atau WNI atas kemauan sendiri menjadi 5 juta rupiah. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif penerimaan negara, bukan pajak di Kementerian Hukum. Sementara itu, permohonan pelepasan status WNI tetap harus diajukan kepada Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gimana nih menurut kamu? Apakah kenaikan biaya ini sudah sesuai atau justru terlalu tinggi?

lihat belakang dan baru sadar ternyata banyak sekali hal yang sudah berubah ya. Gak kerasa. Mungkin dulu kita punya teman yang hampir setiap hari bersama. Sekarang hanya sesekali bertukar pesan. Dulu ada kegiatan yang rutin dilakukan, sekarang udah jarang. Atau mungkin dulu kita punya impian tertentu, tapi karena terlalu sibuk menjalani kehidupan sehari-hari ini, impian itu perlahan terlupakan. Atau bahkan hilang. Tapi perubahan bukan selalu sesuatu yang harus disesali teman Pro2. Ada perubahan yang justru menunjukkan kalau kita sedang bertumbuh. Kita belajar mengenal diri sendiri, belajar mengambil keputusan, belajar menerima kehilangan, dan belajar bahwa gak semua hal bisa tetap sama selamanya. Jadi kalau hari ini kamu, teman Pro2, merasa waktu berjalan terlalu cepat, mungkin gak apa-apa untuk berhenti sebentar dan melihat perjalanan yang sudah dilewati. Atau sekedar merefleksi diri aja gitu, apa yang udah kita lewati dan perjuangkan selama ini. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan lebih banyak waktu, tapi kemampuan untuk benar-benar hadir di waktu yang sedang kita punya. Nah, bagaimana caranya supaya kita gak terus-terusan sibuk sampai lupa menikmati kehidupan? Kita bahas di segmen berikutnya, teman Pro2 ya. Stay tune terus.

terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaran Raja.

lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Kembali lagi di curhat kamu bareng aku Gigi Teman Pro 2. Pernah gak sih kamu berpikir, nanti kalau sudah selesai ini aku mau santai, atau nanti kalau sudah punya waktu aku mau ketemu teman? Masalahnya kata nanti kadang bisa terus berulang loh. Kita menunggu tugas selesai, pekerjaan selesai, sekolah selesai, atau menunggu waktu yang dianggap paling tepat gitu ya. Padahal kehidupan terus berjalan bersamaan dengan semua kesibukan itu. Bukan berarti kita harus berhenti punya target atau mengejar masa depan, bukan. Justru kita tetap perlu punya tujuan. Tapi jangan sampai terlalu sibuk mengejar hari esok sampai lupa menikmati hari ini ya. Kalau ada teman yang ingin kamu hubungin, mungkin gak harus menunggu momen spesial. Kalau ada keluarga yang ingin kamu ajak ngobrol, luangkan waktu meskipun sebentar teman Pro 2. Hal-hal sederhana, hal-hal simple, hal-hal kecil seperti makan bersama, ngobrol tanpa megang HP, menikmati perjalanan pulang, atau sekedar mendengarkan lagu favorit juga bisa jadi bagian dari kenangan. Karena seringkali kita baru sadar sebuah momen berharga setelah momen tersebut menjadi masa lalu. Jadi malam ini, mungkin kita bisa mulai belajar untuk lebih hadir dalam setiap momen ya. Bukan berarti hidup harus selalu sempurna, tapi setidaknya kita benar-benar merasakan apa yang sedang kita jalani. Dan di segmen terakhir nanti, kita akan tutup obrolan malam ini dengan satu pertanyaan atau pernyataan sederhana. Kalau waktu terus berjalan, apa yang ingin kamu lakukan mulai sekarang? Nah yoloh. Di segmen terakhir nanti ya teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan. Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir curhat kamu jaga malam Pro 2 dari Singaraja. Kali ini bareng aku Gigi tentunya ya. Dan malam ini kita ngobrol tentang satu hal yang sebenarnya selalu ada di kehidupan kita, tapi sering baru kita sadari ketika melihat ke belakang ya. Apa itu? Waktu. Waktu memang terus berjalan. Kita gak bisa memintanya kembali, teman Pro 2. Gak bisa mengulang hari yang sudah lewat dan gak bisa juga menghentikannya. Tapi kita masih punya kesempatan untuk menentukan apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang ada sekarang. Kalau ada sesuatu yang ingin dipelajari, bisa dimulai mungkin pelan-pelan. Kalau ada orang yang ingin kamu temui, cari kesempatannya untuk bertemu walaupun sebentar. Kalau ada mimpi yang sangat tertunda, mungkin sekarang waktunya mulai dipikirkan kembali, walaupun pelan-pelan. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras kepada diri sendiri hanya karena merasa belum mencapai banyak hal. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Setiap orang punya waktunya masing-masing, teman Pro 2. Jadi kalau malam ini kamu merasa, wah waktu cepat banget berlalu, mungkin anggap itu sebagai pengingat aja, alarm. Bukan untuk takut dengan waktu, tapi untuk lebih menghargai hari yang sedang kita jalani. Karena suatu hari nanti, hari ini juga akan menjadi kenangan, teman Pro 2. Dan itu dia pembahasan kita di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya, tentunya dengan topik waktu begitu cepat berlalu. Sekali lagi jangan cepat, mohon maaf. Sekali lagi jangan takut dengan waktu ya, teman Pro 2. Setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Jadi mari kita lebih menghargai waktu itu. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 7 malam tadi waktu Indonesia bagian tengah, tentunya sampai sekarang hampir jam 11 malam. Dan seperti biasa, teman Pro 2, aku masih punya playlist sampai jam 12 malam nanti untuk muterin lagu-lagu tentunya untuk menemani malam hari ini yang besok mungkin weekend ya. Dan semoga kalian bisa menciptakan waktu dan momennya serta menghargai waktu tersebut. Dan aku Gege pamit, teman Pro 2. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu! Outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
0: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
0: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
0: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu

Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup. Karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup kita.

0: अस्ति अस्तु। ॐ औक नमस्तु नम सिदम ॐ अनुभद्रः क्रतौ यन्तु विश्वतः। Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma, pendengar yang berbahagia, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kembali saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang sabda-sabda suci Tuhan, tentang ayat-ayat yang tertuang di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 36 yang berbunyi
1: Asamyatat manayogo Hadus parapa hiti memati Wasiat manatu yatata sokyo Upayata.
0: Artinya, keinsapan diri adalah pekerjaan yang sulit bagi orang yang pikirannya tidak terkendali. Tetapi bagi orang yang pikirannya terkendali, yang berusaha dengan cara yang mulia pasti akan mencapai kesempurnaan. Itulah pendapatku, oh Arjuna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang berbahagia, Yang Widi mengatakan bahwa orang yang tidak menerima pengobatan yang benar untuk melepaskan pikiran dari kesibukannya di dunia hampir tidak mungkin mencapai jalan dalam memurnikan dirinya. Berusaha berlatih yoga sambil membiarkan pikiran sibuk dalam kenikmatan material adalah seperti mencoba menyalakan api sambil menyiramkan air di atasnya. Latihan yoga tanpa mengendalikan pikiran hanya memboroskan waktu saja. Pertunjukan yoga seperti itu barangkali menghasilkan keuntungan duniawi, iya. Dan Sri Krishna menyatakan bahwa latihan itu tidak berguna untuk kesadaran rohani. Karena itu, seseorang harus mengendalikan pikiran dengan menjadikan pikiran senantiasa tekun dan tekun berlatih. Terlatih dan disiplin di dalam cinta bakti rohani hanya kepadanya. Kalau kita tidak mengarahkan, melatih diri dalam mendekatkan aspek rohani kita kepada Yang Maha Pencipta, maka kita akan selalu terombang-ambing oleh badai kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, janganlah pernah abai terhadap pengendalian pikiran kita. Pikiran adalah tali kendali yang akan membawa kita kemana. Salah mengendalikan pikiran, maka kehancuran siap menunggu. Begitu sebaliknya, ketika kita sempurna bisa mengendalikan pikiran, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan suci saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Oh.
1: Santi, Santi.

teman-teman Pro2. Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti pada mungkin rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, salam sehat kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga hari ini umat Sedharma dalam keadaan sehat lahir batin, serta Yang Widi senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, seperti biasa, kami hadir mengajak umat Sedharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari kitab Menawa Dharma Sastra, bab 6 sloka 1 yang berbunyi,

Riyah artinya seorang senataka Dwi Jati yang dengan demikian telah hidup sesuai dengan peraturan hukum golongan yang sudah berkeluarga, boleh dengan membulatkan tekad dan mengendalikan panca indrianya secara ketat, tinggal dalam hutan dengan cermat mengikuti peraturan-peraturan yang tersebut di bawah ini. Sloka ini mengajarkan bahwa setelah seorang menyelesaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, ia hendaknya mulai memasuki tahapan kehidupan yang lebih berorientasi pada pengendalian diri, hidup sederhana, dan pendalaman spiritual. Pada masa lampau, hal ini digambarkan dengan tinggal di hutan atau yang disebut dengan wana praste. Relevansinya di zaman sekarang, tinggal di hutan tidak harus dimaknai secara harfiah, tetapi sebagai ajakan untuk mengurangi keterikatan pada kesenangan duniawi, mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak sembahyang, introspeksi, serta mengabdikan diri kepada keluarga, masyarakat, dan Tuhan. Dengan demikian, seorang dapat menjalani masa hidup yang lebih bijaksana, damai, dan bermakna. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan paramu santi.

0: listening to Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Memperdua puncak peringatan Hari Radio ke-81 ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di RRI Singaraja pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi simbol semangat angkasawan dan angkasawati untuk terus menjaga marwah RRI sebagai radio publik sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tanggal 11 September menjadi momentum lahirnya Radio Republik Indonesia. Dari perjalanan panjang mengawal informasi di masa perjuangan kemerdekaan, RRI kini menghadapi tantangan baru di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital. Tahun ini, Hari Radio ke-81 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng memperingati hari ulang tahun ke-40 pada hari Kamis 10 September 2026. 4 dekade perjalanan perusahaan menjadi momentum untuk memperkuat soliditas jajaran sekaligus meningkatkan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng Imade Lestariana mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-40 tahun ini mengusung tema soliditas untuk pelayanan prima. Tema tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan kekompakan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sudah masuk di hari Sabtu aja, teman Pro 2. Udah mau masuk di akhir pekan ya. Buat kamu yang mungkin sekolahnya full day, kuliahnya juga full day, hari ini lagi santai di rumah. Lagi nikmatin bangun siang kali ya. Tapi ada gak sih yang pagi-pagi baru bangun itu yang pertama dicari bukannya air putih, bukannya ke kamar mandi, malah handphone. Tangannya langsung meraba handphone. Cek jam mungkin, lihat notifikasi, buka chat, terus buka media sosial. Yang awalnya cuma pengen lihat bentar deh, tapi ternyata ada video menarik, di scroll ketemu konten lain, di scroll lagi. Ada yang upload sesuatu, dilihat lagi, tiba-tiba lah kok sudah 20 menit. Padahal kita belum melakukan apa-apa selain scroll. Hal seperti ini mungkin kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus setiap hari, kita mulai perlu bertanya, sebenarnya aku yang memilih menggunakan media sosial atau aku sudah terbiasa sampai rasanya nggak bisa lepas dari media sosial? Karena media sosial sekarang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Mau cari informasi ada, komunikasi sama teman bisa, hiburan ada, belajar juga ada, apalagi mau jualan ya kan, itu pasti bisa banget. Bahkan banyak anak muda yang mendapatkan peluang karena media sosial. Jadi sebenarnya media sosial bukan sesuatu yang harus kita anggap buruk. Yang menarik justru bagaimana kita menggunakannya. Karena bisa aja kan satu orang menggunakan media sosial selama beberapa jam dan merasa mendapatkan banyak manfaat, sementara orang lain menggunakan waktu yang sama dan setelahnya malah merasa capek, terdistraksi gitu kan, atau merasa hidupnya tertinggal dibandingkan orang lain. Kenapa? Salah satunya karena media sosial memang dirancang untuk membuat kita terus menemukan sesuatu yang menarik gitu ya. Dan sebenarnya ada satu hal yang sering kita lupa ketika menggunakan media sosial. Kita bukan cuma menghabiskan waktu, kita juga memberikan perhatian. Dan perhatian itu sesuatu yang sangat berharga. Coba dibayangkan, kita punya waktu 1 jam. Kalau 1 jam kita gunakan untuk belajar sesuatu, ngobrol sama keluarga, ngerjain tugas, kerja, olahraga, atau melakukan hobi, tentunya ada sesuatu yang kita dapatkan. Tapi kalau misalnya 1 jam itu habis karena kita terus berpindah dari satu konten ke konten lain tanpa tujuan, kadang setelah selesai kita malah bingung, tadi ngapain ya? Nah, ini tuh bukan berarti semua aktivitas scroll itu buruk ya. Kita juga butuh hiburan pasti, butuh bersantai, butuh melihat hal-hal yang kita suka. Masalahnya muncul ketika kita sudah gak lagi memilih ya. Kita sebenarnya pengen tidur, tapi terus scroll jadinya ya udah gitu kan. Karena media sosial itu punya cara untuk membuat kita terus bertahan di dalamnya. Makanya penting untuk punya kesadaran nih, teman Pro 2. Aku sedang menggunakan media sosial karena aku memang mau, atau karena memang aku sudah terbiasa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bucil.
1: Enggak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Mam Pradua, ada salah satu tanda sederhana ya kita mulai kehilangan kendali, itu adalah ketika kita merasa harus selalu ngecek handphone. Ada notif sedikit aja langsung dibuka. Ada tren baru, ngerasa kita tuh harus tahu. Ada sesuatu yang viral, takut ketinggalan. Bahkan ketika nggak ada notifikasi pun kita tetap buka aplikasi. Padahal sebenarnya nggak ada tujuan. Ini yang menarik. Kadang kita bukan kita yang berkata aku pengen melihat media sosial, tapi tangan kita lah yang otomatis ngambil handphone. Dan semakin sering dilakukan, semakin terasa seperti kebiasaan. Belum lagi algoritma yang terus memberikan konten sesuai dengan apa yang sering kita lihat gitu ya. Kita suka konten makanan, muncullah makanan. Suka olahraga, konten-konten olahraga ada. Gosip, muncul lagi. Video lucu, apalagi. Akhirnya kita tinggal mengikuti apa yang disediakan. Makanya sesekali kita itu perlu berhenti dan bertanya, aku ini memilih apa yang aku lihat, atau aku cuma mengikuti apa yang muncul. Karena menjadi pengguna media sosial berarti kita tetap punya pilihan ya. Kita bisa pilih konten, kita bisa pilih kapan akan membuka, dan yang paling penting adalah kita juga memilih kapan berhenti. Selain soal waktu, ada satu hal lain yang kadang lebih diam-diam mempengaruhi, yaitu cara kita melihat diri kita sendiri ya. Karena media sosial bukan cuma membuat kita melihat banyak hal, media sosial juga membuat kita melihat kehidupan orang lain setiap hari, teman Pro 2. Dan tentunya kita boleh terinspirasi dengan kehidupan orang lain ya, bukan berarti kita harus berhenti, tapi jangan sampai apa yang kita lihat di layar menentukan bagaimana kita menilai kehidupan kita sendiri, karena hidup kita itu adalah bukan kompetisi timeline.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2. Singkat aja. Spada.

0: Swastiastu, saya Nyoman Sucindre, Bupati Buleleng, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pertama, kita sudah berteman.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ketujuh di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Perjalanan naik KRL harusnya nyaman ya, tapi ada video seorang penumpang wanita yang bikin pengguna lain resah, malah viral di media sosial. Kejadiannya berlangsung di KRL rute Manggarai Bogor, Kamis 10 September sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Penumpang itu disebut marah-marah sejak naik dari Manggarai, membangunkan penumpang yang lagi tidur hingga menepuk salah satu penumpang. Ia juga sempat menghirup kapur barus sambil merespon penumpang lain. KCI menyampaikan permintaan maaf dan akan menindaklanjuti laporan itu ya. Dan ia membenarkan bahwa penumpang yang sama pernah ditindak petugas di stasiun Tambun pada 15 Agustus lalu. Nah, kalau menurut kamu, apa sih yang sebaiknya dilakukan kalau menemukan situasi seperti ini di transportasi umum? Kita pastinya harus tetap tenang dan laporkan ke petugas. Jangan lupa.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara, menyatukan Indonesia.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Radio, video pesawat amfibi Malaysia yang disebut-sebut membantu memadamkan karhutla di Sumatera pada bulan Agustus kemarin ternyata bikin banyak orang salah paham ya. Setelah dilakukan pengecekan, videonya memang asli, tapi waktunya keliru. Rekaman itu ternyata merupakan dokumentasi operasi pemadaman karhutla di Sumatera di tahun 2015, bukan 2026. Pesawat amfibi milik Malaysia saat itu memang melakukan water scooping untuk mengambil air, kemudian melakukan water bombing. Pemerintah Malaysia juga mengkonfirmasi tidak mengerahkan pesawat itu ke Indonesia per Agustus 2026. Sementara Indonesia memang mengerahkan puluhan pesawat untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah di tahun 2026. Jadi videonya memang asli ya teman berdua, tapi konteksnya salah. Ini bukti kalau lihat konten viral itu jangan cuman percaya sama videonya, tapi cek juga waktu dan konteksnya.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja Spada.

0: Kita?
1: Iya, pengen terspada-spada kayak kita?
0: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singa.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan